0: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani. Ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
2: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
1: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
5: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
6: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
4: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
5: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
7: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
8: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
7: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
8: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
7: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
8: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
9: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
8: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
10: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
8: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, bumdes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
11: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
12: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
13: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Comprehensive strategic partnership that we have.
16: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
17: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
16: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
18: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
16: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Dalam rangka mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi BMU KBM Unila melaksanakan program Sosmas Social Impact yang merupakan program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BMU KBM Unila. Pada tahun ini BMU KBM Unila melaksanakan pengabdian desa binaan di Pekon Lanbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026. Informasi lengkap dapat diakses melalui Instagram resmi @bem_unila.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Provinsi Lampung di hari ini ya. Langsung saja kita sudah tersambung lewat line telepon bersama Mas Ramadan di sana. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ardi.
1: Oke, apa kabar ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Ardi.
1: Oke, sudah siap dengan laporannya Mas Ramadan?
2: Insya Allah siap.
1: Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung Rabu 15 Juli tahun 2026. Berikut informasi. Pada pagi hari ini, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang dan juga kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, dan juga Lampung Barat. Kemudian pada malam dan juga dini hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara Celsius. Kemudian untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 44 hingga 96%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antar per jam. Demikian update informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan kali ini informasi datang dari daerah Lampung tentunya, daerah kita sendiri ya. Pendengar, ini adalah tentang Pemprov Lampung yang perluas akses pendidikan lewat berbagai program. Jadi, pemerintah Provinsi Lampung terus memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat meninjau revitalisasi SMA Islam Plus Hidayatul Tulab di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa kemarin. Menurut Jihan, pemerintah berupaya menghadirkan berbagai kebijakan agar tidak ada anak di Lampung yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Salah satu langkah yang terus diperkuat yakni melalui program pendidikan jarak jauh atau PJJ yang ditujukan untuk menjangkau peserta didik di berbagai wilayah. Ia menjelaskan program PJJ di harapkan mampu menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan. Dengan adanya program tersebut, kesempatan belajar dapat dinikmati secara luas dan merata. Selain program PJJ, pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program SMA atau SMK Cangkok sebagai strategi pemerataan mutu pendidikan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran antar wilayah sehingga kesenjangan pendidikan dapat terus diperkecil.

0: setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Antri terhadap kucing semakin tinggi. Bahkan saat ini tercatat ada 30 ekor kucing yang ada di pasar yang saban hari didatanginya hanya untuk sekedar memberi makan. Sejauh ini, Sertu Jontri secara ikhlas mengeluarkan biaya sendiri untuk memberi makan kucing-kucing baik yang ada di pasar maupun yang dipelihara di rumahnya. Meski secara ikhlas memberikan makanan kepada kucing, namun Sertu Jontri mengaku selama ini dirinya tidak pernah menggembor-gemborkan aksinya kepada pemimpin.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Ardesen menemani Anda dalam Halo RRI edisi Rabu 15 Juli 2026. Silakan Anda yang sedang mendengarkan kami ingin menyampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda terhadap fasilitas publik ataupun pelayanan publik, Anda bisa menyampaikannya langsung lewat line telepon bersama kami di 0721-269-720 atau di WhatsApp 0811-7207-909.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Balik kembali bersama Ardi Husein masih dalam Halo RRI.
7: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
6: Baik pendengar, Ardi Husein masih di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda, ataupun apapun yang menurut Anda ingin Anda sampaikan ya terhadap publik begitu. Dan ini terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik, jadi yang memang bisa kita langsung sampaikan kepada instansi-instansi terkait, bukan yang memang berhubungan dengan orang pribadi ya. Tapi ini adalah yang berhubungan dengan seluruh layanan publik, pelayanan publik, dan juga fasilitas publik ya. Misal Anda ingin melaporkan bahwa jembatan penyeberangan orang ini kenapa enggak ada pembenahan atau memang makin rusak saja, bisa itu dikeluhkan ke sini ya. Nanti kita sampaikan kepada instansi yang terkait untuk menjawab ataupun memberikan ataupun melakukan ya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan tersebut ya. Oke, misal jalan yang berlubang ya di Kota Bandar Lampung sendiri yang mungkin banyak jalan berlubang yang ingin Anda keluhkan juga bisa. Silakan sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda lewat line telepon bersama kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Dari sekarang nanti kami akan bacakan satu persatu ataupun angkat telepon Anda masih di Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Sen kembali bersama Anda dalam Halo RRI. Tepatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda melalui line telepon 0721269720 ataupun WhatsApp 0811720709. Silakan sampaikan keluhan Anda ataupun apa yang menjadi unek-unek Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, listrik di daerah.
7: Pengen jerit rasanya loh.
0: Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda ataupun aspirasi Anda terhadap fasilitas publik dan layanan publik. Anda dapat menyampaikannya lewat line telepon sekali lagi 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-709 ya. Dan tentunya untuk Anda ya mungkin merasakan secara langsung apakah pelayanan publik ada yang Anda rasakan, misal Anda lagi antri membayar pajak bumi bangunan mungkin atau apa begitu ya. Ini bisa juga Anda keluhkan di sini di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Ini salah satu keluhan yang ada yang tentunya bukan keluhan ya, tapi musibah yang baru saja terjadi ini. Di Lampung juga ada dua pelajar yang meninggal dunia setelah mobilnya ini tertabrak kereta api Babaranjang di perlintasan rel Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada hari Selasa kemarin. Menurut kepolisian, mobil yang dikemudikan RF diduga tetap melaju meski telah mendapat peringatan dari petugas perlintasan. Di saat bersamaan, kereta api Babaranjang yang melaju dari Palembang menuju Tanjung Karang datang dan menabrak mobil tersebut. Akibat kecelakaan tersebut, dua penumpang berstatus pelajar ya, SK 18 tahun dan AF 14 tahun meninggal dunia di lokasi. Sementara pengemudi mengalami luka robek di kepala dan luka lecet di pelipis ya. Itu mungkin apakah, kita nggak tahu nih, kita belum investigasi apakah ini ya, di palang tidak ada palang perlintasannya begitu kan, palang pintu keretanya atau seperti apa ya. Untuk Anda yang ingin mengeluhkan tentang pelayanan publik dan fasilitas publik, Anda sekali lagi dapat bergabung bersama kami di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 dalam Halo RRI.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Ardi Husein di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Silakan telepon di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda keluhan tentang pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang Anda rasa ini harus disampaikan ya. Dan line telepon juga bisa di 0721269720 ya. Oke. Ini ada yang masuk dari song 82180 sekian. Halo RRI, mohon ditindaklanjuti terkait pengisian BBM biosolar di beberapa SPBU Bandar Lampung, khususnya pom satelit Pahoman, karena seringkali melihat truk Fuso yang mengangkut jerigen di dalam bak tersebut, dan ini seringkali melihat mobil tersebut terparkir di pinggir jalan dan menguras tangki mobil tersebut. Apakah ini termasuk oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain? Mohon untuk disampaikan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah nih ya, bagaimana nih, ini bisa ditanggapi mungkin ya nanti. Ini gatekeeper kita sudah mencatatnya, dan ini bisa langsung di disampaikan ini terhadap yang bersangkutan, apapun yang terkait ini ya. Nanti kita akan bantu sampaikan, dan ini semoga bisa segera diselidiki terlebih dahulu apa yang terjadi sebenarnya begitu ya. Karena memang ini kalau kita ngelihat tentang solar ya, di mana-mana, ini bukan hanya di Lampung tapi di seluruh Indonesia, nampaknya memang sangat sulit untuk mendapatkan solar ya. Jadi antrian solar selalu mengular ya, selalu panjang di mana-mana. Dan apalagi di kota kita tercinta di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, ini juga banyak sekali. Jadi semoga ini pastinya solar segera banyak ya stoknya, jadi gak bikin macet jalan. Karena yang pakai solar rata-rata mobil besar, jadi bikin macet jalanan begitu ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk yang sudah menyampaikan aspirasinya tentang ini. Dekat banget nih sama RRI soalnya, satelit Pahoman ya, ini di sini ya, di deretan sini, dekat banget ya. Oke, semoga bisa langsung ditindak. Oke, baik, terima kasih. Dan yang lain silakan untuk menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 dalam Halo RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

90,9% untuk ngadal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardwisen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam Halo RRI. Dan Anda yang mungkin belum sempat menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda, Anda nanti bisa ikut kembali di hari Jumat ya, dalam Halo RRI edisi hari Jumat. Oke, sekarang waktunya Ardwisen pamit undur diri. Dan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan lagu terakhir nanti spesial untuk tadi yang sudah menyampaikan aspirasinya untuk fasilitas ataupun keadaan publik ya. Ya sudah, baik, dan terakhir dari Ardi, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami di RRI Program Mas 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Di Lampung siang ini, kita akan memasuki segmen sanksi, yaitu suara anti narkoba, korupsi, dan juga judi. Nanti kita akan berbincang ya bersama narasumber kita yang juga tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita untuk berbagi informasi mengenai tema bijak bermedia sosial untuk menghindari modus peredaran narkoba. Bersama saya Novita Fira, dan tetaplah bersama kami di RRI Program Mas 1. Nanti kita akan kembali setelah lagu yang satu ini.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Mike Mohede, pendengar, lagu yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 10, lebihnya 18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami, mendengarkan siaran Lampung siang ini. Tentunya kali ini dalam segmen yang juga sudah tidak asing lagi ya, untuk kita semua. Dan juga di segmen Lampung siang ini, kita akan membahas satu topik mengenai hal yang juga berkaitan dengan narkoba, bijak bermedia sosial untuk menghindari modus peredaran narkoba. Sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi, kali ini bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, ada Kak Fatha Zaf Ali MIKOM, yang juga kerap kita sapa dengan Kak Fatir ya, selaku penyuluh narkoba ahli muda dari BNN Provinsi Lampung. Langsung saja kita akan sapa beliau. Halo, assalamualaikum Kak Fatir.
1: Waalaikumsalam Kak Fira.
0: Iya, bagaimana kabarnya siang ini Kak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kabar baik ya. Baik, pendengar, media sosial memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, yang juga sebagai komunikasi dan juga memperluas pertemanan. Namun, di balik manfaat tersebut ternyata juga ada yang memanfaatkan media sosial ini oleh pelaku kejahatan, termasuk pengedar narkoba, untuk menjadi korban maupun memperluas jaringan mereka gitu ya. Kak Fatir, sebelum kita gali lebih dalam lagi mengenai tema kita kali ini, untuk menghindari bonus peredaran narkoba, sebenarnya ciri-ciri yang juga menjadi akun media sosial yang digunakan untuk modus pengedaran narkoba ini seperti apa nih awalnya nih Kak?
1: Oke, terima kasih Kak Fira. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini ya, bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak terjerat dalam penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba. Jadi dewasa ini memang perkembangan modus operandi peredaran narkoba terutama di wilayah Provinsi Lampung maupun di Indonesia ini sudah menyasar menggunakan media sosial. Ya, jadi media sosial menjadi salah satu modus operandi mereka untuk bertransaksi mengedarkan narkoba kepada konsumen ataupun pelanggan mereka gitu. Nah, kemudian kalau tadi ditanya bagaimana sih ciri-ciri media sosial akun-akun yang sekiranya terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang berhasil kami identifikasi, ada beberapa memang akun-akun yang disamarkan. Rata-rata memang akun-akun anomali yang mereka buat secara fake akun ya gitu ya, ngebuat akun-akun ini, tapi ada keterkaitan nama biasanya dengan bisa disebut nama-nama atau sifatnya yang mendekati dengan narkotika yang akan dijual oleh mereka. Misalnya kayak contoh terkait dengan ganja, mereka bisa disebutnya dengan glory, atau ada juga dengan istilahnya yang cimeng atau gele, ataupun ada nama-nama yang lainnya yang mereka gunakan dalam akun mereka tersebut gitu. Memang cara mereka untuk bisa mengakses ya konsumen mereka adalah dengan cara yang pertama, mereka akan membuat akun itu terlebih dahulu, fake akun itu yang secara anomali nanti akan mereka sebar kepada memang pelanggan-pelanggan yang memang pernah bertransaksi dengan mereka. Kemudian dari situ baru nanti akan disebarkan lagi kepada konsumen-konsumen baru yang berasal dari orang-orang yang sudah pernah bertransaksi dengan mereka. Kemudian setelah itu ada juga penggunaan media sosial yang memberikan challenge kepada masyarakat pada umumnya, follower-follower mereka ya, untuk bisa mengikuti challenge tersebut. Salah satu challenge yang kami dapatkan misal contohnya adalah dengan pencarian barang tertentu di lokasi yang memang sudah dititikkan oleh mereka. Mereka share tuh di story mereka, di feed mereka gitu kan. Mereka share, kemudian nanti para follower mereka akan mencari, dan hadiahnya yaitu apa yang ada di titik tersebut, barang berupa narkotika, baik itu yang ada yang sintetis, yang pernah kami temukan itu ada yang sintetis, ada yang ganja alami, ataupun ada yang sabu, ataupun ekstasi. Ya, jadi itu beberapa modus operandi yang kami temukan dengan menggunakan media sosial. Selain itu juga transaksi dengan menggunakan media sosial juga kami dapatkan, mereka bertransaksi dengan melalui via DM-nya, itu ada juga gitu. Nah, jadi atau ada juga transaksi COD ya, yang mereka menyesuaikan dengan titik, misalnya dari jam segini kami ada standby di sini, ayo kalau misalnya mau ngobrol, mau bahas aja kan memang sekedar ngobrol atau mau bertemu, mau berjumpa begitu ya. Tapi ternyata memang di situ ditemukan adanya transaksi narkobanya. Jadi ada berbagai macam modus operandi. Ada juga yang mengarahkan mereka sengaja tuh ngeposting video-video ataupun konten-konten yang sifatnya mencoba untuk melegalkan narkotika di Indonesia, terutama ganja, contohnya seperti itu.
0: Iya, baik, ternyata memang punya ciri khas tersendiri ya. Ada nama-nama, bisa dibilang ini adalah samaran gitu kan ya, untuk barang-barang tertentu yang ternyata itu adalah ciri khas dari akun-akun dari media sosial yang juga tadi diduga anomali ya. Kemudian gimana nih, pastikan dalam pengedaran narkoba itu juga ada cara untuk bisa mengajak dari calon pengedar nih yang juga mengarah pada aktivitas ilegal di media sosial. Bagaimana nih cara menolak ajakan ketika mungkin anak-anak muda yang lagi remaja atau yang ingin tahu gitu ya, ini mengarah pada aktivitas ilegal di media sosial, itu cara menolaknya gimana nih Kak?
1: Jadi gini, bagi masyarakat yang memang ingin menjauhi hal tersebut, sebenarnya kan itu berdasarkan dari apa yang biasa di searching ya, kayak logaritmanya itu pasti akan masuk juga tuh ke media sosial. Jadi setiap media sosial, setiap akun gitu akan tertaut dengan logaritma yang biasa apa yang mereka cari ya. Jadi kadang kalau misalnya kita sering cari atau sering searching terkait dengan masalah ganja misalnya gitu ya, atau narkotika yang lainnya gitu, itu biasanya akan muncul yang seperti-seperti itu, iklan-iklan yang mereka sengaja buat untuk mengedar. Sama kayak misalnya kayak judi online gitu. Tapi kan kalau judi online mungkin lebih transparan, dalam artian lebih terbuka, karena server mereka kan dari luar, sengaja buat iklan dengan modal yang cukup banyak gitu ya di media sosial. Nah kalau untuk yang narkoba kan ya enggak, karena sebenarnya sifatnya agak lebih tertutup. Bahkan ada beberapa mereka itu ngebuat semacam kayak grup ya, grup yang isinya memang di situ antara pengedar, kurir, kemudian juga ada pemantau mereka sendiri ya, kemudian ada pembeli-pembeli dan segala macamnya, transaksinya melalui seperti itu. Nah kemudian untuk kita bisa menghindarinya adalah ketika memang ada muncul iklan-iklan seperti itu, lebih baik kita report, kita laporkan bahwa akun tersebut dapat diblokir ya, sehingganya nanti logaritma kita tidak terbaca bahwasanya kita memang sedang mencari ataupun termasuk dalam golongan akun-akun ataupun follower-follower yang memang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan menggunakan modus media sosial tersebut gitu. Dan kemudian jangan juga buat teman-teman terpancing dengan adanya challenge-challenge yang saya katakan tadi, misalnya seperti itu, untuk mencari yang kita tidak tahu bahwasanya ternyata isi paket hadiah yang nanti akan didapatkan itu adalah berupa narkotika gitu kan. Kan sebenarnya banyak ya, ada saya lihat juga ada beberapa konten creator yang membuat challenge-challenge serupa tapi hadiahnya berupa handphone ataupun uang. Nah itu kan memang karena mereka konten creator yang akunnya sebenarnya bukan akun anomali ya, bisa kita lacak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya akunnya memang sudah baru dibuat kemudian isinya hanya sedikit orang saja gitu, nah itu perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai.
0: Betul sekali ya, memang harus diwaspadai dan juga jangan sampai cepat terpengaruh ya mengenai ajakan-ajakan yang juga mungkin menawarkan biaya yang juga cukup besar ketika diajak menjadi kurir atau apapun itu, karena semuanya penuh dengan resiko ya. Nah kalau bicara soal resiko nih Kak, bagian data pribadi misalnya seperti alamat rumah, nomor telepon kepada orang yang juga dikenal di media sosial, sebenarnya apa sih resikonya ketika kita sudah berinteraksi gitu ya dengan mereka yang ada di balik akun tersebut?
1: Ya, kita sedang memang masih menelusuri terkait dengan penggunaan media sosial ini, apakah memang ada keterlibatan atau ketersangkut-pautan antara mekanisme atau modus operandi peredaran gelap narkoba tersebut dengan kaitannya dengan judi online misalnya atau pinjaman online dan segala macam, sehingganya datanya misalnya bisa dipakai juga oleh mereka gitu kan. Nah, itu kita masih mencari ininya, karena memang kalau dibilang kan narkotika ini adalah multi transnasional crime ya, yang sifatnya bukan hanya ada di Indonesia tapi juga di mancanegara, dan itu sangat memungkinkan karena ternyata ada ditemukan juga misalnya pencucian uangnya terkait dengan narkoba itu menggunakan media judi online untuk bisa membersihkan uangnya atau mengirimkan uangnya. Jadi bukan via transfer biasa, bukan, tapi mereka menggunakan sarana judi online tersebut untuk mengirimkan uangnya kepada apa namanya, misalnya produsennya ya, atau yang ada tingkat di atasnya lagi untuk mengirimkan uangnya tersebut sebagai transaksinya, itu juga mungkin ada keterkaitan di sana. Dan untuk data diri, sebenarnya kami sangat berharap masyarakat untuk bisa menjaga data dirinya dalam hal ini, tidak men-share ya, men-share ataupun melampirkan memang data diri secara aktual, misalnya berupa alamat, apalagi nomor induk KTP, itu sangat berbahaya tuh ya. Kenapa? Karena bisa memang digunakan, selain bisa digunakan untuk membuat akun-akun yang baru, ataupun bisa digunakan sebagai samaran atau bayangan titik lokasi modus operandi mereka gitu.
0: Betul sekali ya, karena memang data yang juga sangat penting ini merupakan privacy ya, yang juga ya, tidak harus di-share kepada orang yang juga belum dikenal sebelumnya. Nah, sebenarnya gimana sih Kak, boleh dikasih tau gak cara memverifikasi informasi atau juga tawaran yang diterima melalui media sosial agar tidak menjadi korban kejahatan? Ini seperti apa?
1: Cara kita untuk menjaganya sebenarnya adalah ketika memang kita mendapatkan DM, terutama ya DM hal-hal yang mengajak atau informasi-informasi yang menurut kita adalah samar, sebaiknya kita telusuri dulu sumber beritanya, sumber informasinya. Kan sebenarnya ada beberapa website milik pemerintah, dalam hal ini dari Kominfo, yang bisa untuk melacak apakah info tersebut hoax, fake ataupun seperti apa gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu gitu. Kemudian kita telusuri juga kalau misalnya memang dia menyampaikan kita mendapatkan hadiah, apalagi seperti itu ya, kita kan harus menelusuri dulu tuh akunnya, apakah akun memang milik ofisial dari lembaga atau memang dari orang, seorang content creator ataupun segala macamnya. Nah, itu kan harus bisa ini kita lacak dulu. Sebenarnya kan kalau data akun sebenarnya sangat mudah untuk kita bisa melacak ya, apakah memang ini akun yang memang anomali atau memang akun real milik lembaga ataupun perorangan konten kreator tersebut gitu.
0: Ya baik, pastinya ketika anak remaja yang juga aktif banget berselancar gitu ya di media sosial ya, pastinya dengan mudah sekali ya untuk bisa men-scroll dan juga membaca tanpa lagi memahami siapa sih yang ada di balik layar akun, dibilang akun bodong ya, akun bodong yang ternyata ini membuat media sosial yang ternyata berkaitannya dengan narkoba gitu. Nah, apa nih Kak dampak hukum ya bagi seseorang yang ketika sudah kecemplung nih atau juga terlibat dalam peredaran narkoba meskipun hanya sebagai perantara, ini seperti apa Kak?
1: Dalam bahasa narkoba, hukum narkotika terutama tindak pidananya, kita hanya ada dua definisi kan. Yang pertama ada jaringan peredaran gelap narkoba ya, kemudian yang kedua ada korban penyalahguna narkoba. Secara definisi memang kalau dia terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, baik itu sebagai kurir, penyimpan, ataupun juga pemasok dan segala macamnya, ataupun sebagai apa bahasanya, bendaharanya gitulah ya, itu bisa dikenakan pasal yang terkait dengan tindak pidana narkotika sendiri dengan hukuman minimal 2 tahun, maksimal bisa hukuman mati. Nah, berdasarkan dari jumlah barang bukti ataupun keterlibatan dalam jaringan narkotika itu sendiri. Nah, sedangkan untuk korban penyalahguna narkoba, memang kita lebih mengarahkan kepada rehabilitasi. Maka, kalau misalnya para pendengar Pro 1 dalam hal ini yang sudah ada yang terlibat dalam penyalahgunaan ya, penyalahgunaan narkoba dalam arti pernah menggunakan narkotika, kami berharap bisa melakukan upaya rehabilitasi ataupun lapor diri kepada BNN untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi tersebut. Jangan tunggu dulu, diam, kemudian sampai akhirnya menjadi sangat adiksi ya, itu menjadi sangat berbahaya gitu kami yang pikir. Jadi lebih baik ketika memang kita merasa bahwa saya sudah ada rasa candu, adiksi, kemudian saya sudah ada pernah mengkonsumsi narkoba, lebih baik lapor diri pada BNN untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk rehabilitasi gitu. Nah, kemudian ini tidak pandang bulu sebenarnya. Dalam Undang-Undang 35 juga dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, ya kan, yang pertama berhak mendapatkan rehabilitasi, kemudian yang kedua ketika terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba maka akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut. Itu jadi jangan pernah berpikir akan saya cuma kurir, akan saya cuma menyimpankan saja, akan saya cuma apa, enggak, tidak ada bahasa seperti itu. Ketika memang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba maka ranahnya nanti kepada pidana yang bisa dihukum penjara ataupun dihukum vonis hukuman mati. Tapi kalau misalnya dia hanya sebagai korban yang memang tidak pernah menjual atau mengedarkan atau menyimpan dengan jumlah yang cukup banyak ya, nah itu bisa mendapatkan layanan rehabilitasi.
0: Iya, baik. Baik, Kak, sebelum menutup perbincangan kita di siang hari ini, yang terakhir, apa sih pesan untuk generasi penerus bangsa nih, Kak, dalam bijak menggunakan media sosial dan juga ikut mencegah dari peredaran narkoba di lingkungan sekitar kita? Ini silakan, Kak, untuk pesannya.
1: Ya, untuk pesan kami dari BNN kepada masyarakat, para pendengar Pro 1 terutama, kami berharap masyarakat Provinsi Lampung itu bisa melakukan tiga hal. Yang pertama adalah berani untuk lapor, kemudian berani untuk menolak. Ya, ketika memang ada penyalahgunaan narkoba di sekitarnya, ada yang mengajak, itu berani untuk menolak. Kemudian yang ketiga adalah berani untuk rehabilitasi. Jadi dengan harapan ketika teman-teman sudah menjadi penyalahgunaan narkoba, berani datang untuk rehabilitasi, itu bisa salah satu langkah bijak untuk bisa mengembalikan fungsi sosialnya, fungsi pribadinya, ya, untuk mendapatkan haknya untuk rehabilitasi, ya. Jadi kami berharap masyarakat Provinsi Lampung khususnya jangan takut ketika memang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk rehabilitasi dengan tiga jaminan. Yang pertama gratis, tidak dipidana, dan identitas diri dirahasiakan.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Fathir atas waktunya dan juga informasinya. Semoga kita semua nih ya tetap yang namanya bijak menggunakan media sosial ke arah yang positif dan juga menghindari hal-hal yang juga menjerat dari peredaran narkoba yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih Kak. Semoga nanti di lain kesempatan bisa berbincang kembali bersama RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih. Sama-sama Kak Fira.
0: Iya. Baik, mendengar demikian Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan juga Judi bersama Kak Fata Zaaf Ali, MIKOM selaku penyuluh narkoba ahli muda dari BNN Provinsi Lampung. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Program 1 karena kita akan lanjutkan kembali di Lampung siang ini. Tentunya jelang pukul 11 di dinamika olahraga juga. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 kanal informasi dan juga inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Selamat siang mendengar untuk Anda yang juga lagi aktif banget di mobile atau juga kegiatannya bekerja semuanya rata-rata di luar kota, bolak-balik dan juga pepergian. Ini menggunakan transportasi selain juga mobil, kapal laut, tapi juga pesawat gitu kan ya. Dan tahukah Anda, ini satu kabar terbaru dari PT Garuda Indonesia yang resmi saat ini memperlakukan kebijakan baru terkait aturan bagasi tercatat ya, atau juga check baggage ini untuk seluruh rute penerbangan. Dan juga perubahan mendasar itu terletak pada metode perhitungan berat bagasi yang kini dilakukan per koper, bukan lagi akumulasi total berat barang bawaan gitu ya. Kalau sebelumnya kan biasanya nih minimal 20 kg atau juga 15 kg gitu kan ya. Dan PIS konsep ini artinya cetak bagasi dihitung berdasarkan jumlah koper, bukan jumlah total berat bagasi seperti biasanya. Jadi dengan aturan baru ini, setiap koper yang juga didaftarkan akan memiliki batasan berat sesuai dengan kelas kabin dan juga kategori tiket penumpang. Jadi kalau membawa dua koper, tiap koper akan ditimbang secara individual. Maka jika salah satu koper melebihi batas berat yang juga ditentukan per unit, maka akan dikenakan biaya kelebihan bagasi. Nah, aturan ini juga menurut penumpang lebih disiplin ya dalam mengemas barang dan juga memastikan berat tiap-tiap koper ini tidak melampaui batas, yang juga diizinkan untuk menghindari biaya tambahan yang tidak terduga di counter check-in. Dan pastinya untuk menghilangi biaya tambahan pastinya ada beberapa tips ya yang juga harus dilakukan oleh calon penumpang gitu. Jadi menggunakan timbangan digital sebelum berangkat ke bandara, pastikan Anda juga telah menimbang setiap koper secara terpisah. Jadi kalau bawa lebih dari satu koper bagi barang bawaan secara proporsional, ini agar tidak ada koper yang juga terlalu berat ya, didistribusikan berat dengan merata. Dan juga cek informasi terbaru karena selalu pantau laman resmi di Garuda Indonesia untuk mendapatkan detail spesifik mengenai berat batas bagasi dan juga tiket yang juga dimiliki. Nah, ada yang bertanya nih, kapan ini akan berlaku peraturannya? Yaitu di pertanggal 1 September 2026 ya. Dan aturan baru ini juga merupakan kebijakan baru terkait aturan bagasi tercatat untuk seluruh penerbangan.

Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada.

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pendengar Relawa bersama kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Karena jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari Olo Umpas 1-2, berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo Umpas 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat.

0: dini hari tadi. Lafuria Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, Lafuria Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Jakarta Utara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speed juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Ching Hui Yang Ching Tun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prasi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet. Kalahnya apa-apaan kalahnya? Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyuruhkan kebawah-kebawah ini dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh-butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Nggak terasa ini jelang pukul 12 ya, atau juga sebentar lagi akan makan siang. Sudah menentukan akan di mana makan siang bersama rekan-rekan kerja Anda, atau juga ingin lebih memilih di rumah saja untuk Anda yang hari ini nggak kemana-mana gitu kan ya. Dan untuk adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah, pastinya sudah mulai kembali aktif menerima makan bergizi gratis atau juga MBG ya, yang juga ternyata memang menjadi agenda prioritas pendidikan nasional di tahun ajaran baru dengan tujuan peningkatan kesehatan dan juga konsentrasi pelajar siswa. Jadi implementasi MBG ini tentunya memang banyak sekali kendala, tantangan operasional di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk kesiapan bahan pangan, standar kebersihan dan juga sistem logistik distribusi pasca libur panjang berkara. Jadi kerasa banget ya, ini kira-kira apa nih yang langka nih. Kalau kemarin tuh pada saat liburan sekolah, harga kebutuhan bahan pokok termasuk telur ini menurun sampai di angka Rp22.000 per kilogram, ada juga yang Rp23.000 per kilogram ya. Dan ternyata itu terpengaruh sama permintaan pasokan kebutuhan pangan ya di pasaran. Kesuksesan program ini juga tentunya diukur ya, bukan hanya dari statistik jumlah penerima manfaat, tetapi juga konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan juga keberlanjutan program dengan transparansi tata kelola yang juga kuat. Jadi program MBG ini bukan sekedar pemenuhan asupan saja, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan juga motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun pendengar, realitas di lapangan juga menunjukkan bahwa implementasinya memang tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan ya, karena pemerintah juga menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah, terutama di Provinsi Lampung. Dan argumen ini juga tentunya secara administratif masuk akal ya bagi siswa dan juga orang tua, di mana ketimpangan ini waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang juga belum seragam mungkin, dan juga mungkin di hari kedua dan ketiga mudah-mudahan bisa beradaptasi kembali seperti semula. Jadi selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya adalah terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG setelah masa libur panjang. Mesin-mesin operasional juga harus dipacu kembali, dan juga mudah-mudahan semua mesin ini bakal steril gitu kan ya, bersih, dan juga ketepatan tepat waktu dan juga kesiapan dalam hidangan makanan untuk anak-anak kita juga terjaga bersih, rapi, sehingga tepat sasaran ya di anak-anak sekolah yang juga menerima program MBG.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar PT PLN atau juga Pelsero ini kembali menghadirkan program promo tambah daya bertajuk Semangat Baru Semakin Berdaya. Jadi ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggannya sekaligus juga memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan listrik terutama di Kota Bandar Lampung. Jadi program ini juga bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru dan diharapkan mampu mendukung meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat untuk belajar, bekerja maupun usaha. Jadi melalui program ini, PLN juga memberikan diskon sebesar 50% untuk biaya penyambungan daya yang juga berlaku di tanggal 14 hingga 27 Juli 2026. Dan juga promo tersebut diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah atau fasa dengan daya awal 450 volt ampere dan juga yang ingin menambah daya di 7700 volt ampere. Jadi untuk memperoleh promo, pelanggan cukup melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile, baik pembelian token listrik maupun juga pembayaran tagihan selama masa program berlangsung. General Manager PT PLN WIT Lampung, Rizky Muhammad juga mengatakan bahwa program Semangat Baru Makin Berdaya ini merupakan wujud komitmen PLN dalam memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk memperoleh layanan listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Karena menurutnya program itu juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: dengan RRI selanjutnya bersama akan kita dengarkan siaran dari LKBN Antara dengan topik Menteri Kesehatan mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan juga krisis mental anak muda. Tentunya dengan narasumber Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Programa 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi dalam podcast LKBN Antara.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
2: Itu secara mantap. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat, Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya, karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggalkan stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah itu harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan.
1: Ada
2: di pendanaan, situ ya.
1: Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
2: Gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, gak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
2: gitu.
1: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
2: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
2: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja itu mungkin lebih.
2: Secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
2: Oh ya, iya gitu, betul. Ya. Okay. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakainya gitu, putih.
2: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Mm-hmm. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, mm-hmm, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
2: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar mm-hmm bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Hmm. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
2: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
2: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif gak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
2: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya, kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Mm-hmm. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota, atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
2: ada
1: atau juga
2: gitu
1: di satu.
2: Ya?
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Respons. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
2: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
2: versi
1: atau
2: yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
2: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
2: Oke. Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak. Ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di-screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
2: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
2: segala macam,
1: enggak bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya. Harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
2: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, yeah, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
2: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
2: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
2: Keluarga. Ada SKB begitu ya?
1: Iya, kita duduk. Kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang gak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah gak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
2: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin begitu.
2: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
2: Mudah penularannya.
1: Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
2: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron sempat tinggi.
2: Ini jadi 8-an. Nostalgia loh.
1: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
2: Baru
1: beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang ke anak-anaknya sekali lagi.
2: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
2: sudah.
1: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
2: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
2: Pak Menteri melihat gerakan anti-vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya ini gak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
2: Betul.
1: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
2: Betul.
1: Campak itu anak-anak bisa menyebabkan kematian. Pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
2: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
1: Banyak.
2: Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
1: untuk mau memvaksinasi anaknya.
2: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
1: Nah itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
2: Oke.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh mau minum, di scan, masuk. Oh saya minum merah, merah itu bukannya gak boleh loh. Boleh tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam, apa hijau. Boleh gak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
2: gulanya udah cukup ya.
1: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
2: jadi
1: digunakan.
2: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
2: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
2: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kecelakaan di perlintasan kereta api di Lampung Utara. Di situ tepatnya di kilometer 126.

0: Selamat siang mendengar berita daerah Lampung siang edisi Rabu 15 Juli 2026 dengan topik berita. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Selasa pagi. Sebuah mobil yang juga ditumpangi 3 pelajar tertabrak kereta api Paparanjang yang juga mengakibatkan 2 siswi meninggal dunia dan 1 pelajar mengalami luka-luka. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Vira. Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lelah meninjau pelaksanaan revitalisasi gedung SMA Islam Plus Hidayatullah di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Berikut laporan Gali Prihantoro.
1: Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lelah meninjau pelaksanaan revitalisasi gedung SMA Islam Plus Hidayatullah di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Revitalisasi tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat melalui APBN tahun anggaran 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang meliputi rehabilitasi 3 ruang kelas, pembangunan ruang administrasi, serta pembangunan tangga. Pemerintah Provinsi Lampung turut melakukan pendampingan dan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam kesempatan tersebut, Jihan menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah beserta pondok pesantren yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Provinsi Lampung. Menurutnya, keberadaan sekolah swasta menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang daya tampung sekolah negeri masih terbatas.
2: Progres revitalisasi gedung SMA Hidayatullah dari Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita lakukan intervensi, Pak Yai mempunyai melalui SMA Sakti sama SMA Tangkop, yang kita berharap SMA, SMK yang ada di kota-kota yang mempunyai kualitas sarana-prasarana, lalu pendidik dan sebagainya yang lebih baik, itu juga bisa dirasakan oleh anak-anak siswa, siswi yang ada di desa-desa dan di daerah.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berharap

0: Bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara Selasa pagi kemarin. Sebuah mobil yang juga ditumpangi 3 pelajar tertabrak kereta api Paparancang yang mengakibatkan 2 siswi meninggal dunia dan 1 pelajar mengalami luka-luka. Berikut laporan Siti Triani.
2: Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada Selasa pagi kemarin. Sebuah mobil yang ditumpangi 3 pelajar tertabrak kereta api Paparancang mengakibatkan 2 siswi meninggal dunia dan 1 pelajar mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 6:30 pagi di perlintasan resmi kilometer 126 antara stasiun Tulung Buyut dan Negara Ratu yang dijaga petugas Dinas Perhubungan. Berdasarkan informasi dari PT Kereta Api Indonesia, KA Paparancang nomor 4049 relasi Tanjung Enim Tarahan telah membunyikan klakson atau semboyan 35 secara berulang sebelum melintasi perlintasan. Namun mobil Daihatsu Ayla yang dikendarai pelajar diduga tetap melaju sehingga tabrakan tidak dapat terhindar. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan kelalaian pengemudi yang tidak mengindahkan peringatan petugas penjaga perlintasan. Akibat benturan tersebut, 2 penumpang yang duduk di kursi belakang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi berusia 16 tahun mengalami luka di bagian kepala dan kini menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Kecelakaan di perlintasan kereta api di Lampung Utara. Di situ tepatnya di kilometer 126, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Mobil tersebut itu berjalan, kemudian mengindahkan peringatan dari petugas yang berjalan. Karena pada saat itu ada anggota lalu lintas yang berjaga di dekat situ, dekat perlintasan. Namun dikarenakan kelalaian dari si driver yang sedang luka sekarang yang ada di rumah sakit dan juga menimbulkan 2 korban yang meninggal dunia ya, yang berada di dalam mobil tersebut, di mobil Ayla. Jadi 2 orang pelajar yang duduk di belakang, kemudian 1 juga pelajar yang menjadi driver atau mengemudikan kendaraan tersebut. Di situ ada palang pintu.
2: Polda Lampung memastikan lokasi kejadian merupakan perlintasan resmi yang telah dilengkapi palang pintu dan dijaga oleh petugas. Saat ini Satlantas Polres Lampung Utara masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Polda Lampung mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi rambu lalu lintas, berhenti sejenak, melihat ke kanan dan ke kiri, serta mengikuti arahan petugas saat melintasi perlintasan sebidang demi menghindari kecelakaan serupa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau juga KPID Provinsi Lampung menggelar donor darah. Aksi sosial ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
4: Kolaborasi dengan PMI, kita mengadakan donor darah.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Lampung bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI menggelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas tahun 2026. Kegiatan ini diikuti 14 lembaga penyiaran televisi dan 10 lembaga penyiaran radio termasuk RRI Bandar Lampung. Ketua KPID Lampung Budi Jaya Idris mengatakan, donor darah diharapkan menjadi wujud nyata kontribusi insan penyiaran dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, menurut Budi, kegiatan juga untuk menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan insan penyiaran serta mempererat sinergi antara KPID, pemerintah daerah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
4: Kegiatan kita hari ini untuk memperingati Hari Penyiaran Nasional yang ke-93, kita kolaborasi dengan PMI. Kita mengadakan donor darah seluruh insan lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio yang ada di Provinsi Lampung. Itu salah satunya kegiatannya. Semoga ini kan rangkaian setiap tahun kita laksanakan. Ini kan kita membantu masyarakat yang membutuhkan darah-darah kita. Kita sumbangkan kepada mereka yang bermanfaat untuk masyarakat Lampung.
5: Aksi donor darah ini mendapat respon positif dari PMI Lampung. Ketua Pelayanan Bidang Donor Darah PMI Lampung, Hardianto Lukesilalahi, mengajak seluruh insan penyiaran di Provinsi Lampung rutin mendonorkan darah. Selain membantu sesama, Luke mengatakan donor darah yang dilakukan secara rutin juga untuk memastikan tubuh dalam kondisi yang sehat.
6: Harapan kami dari Palang Merah adalah mari kita rutin mendonorkan darah. Karena dengan donor darah, pertama kita membantu orang lain, kedua kita sehat. Artinya kalau kita donor hari ini, bisa darah kita sehat. Palang Merah meyakinkan bahwa darah kita lewat tubuh yang sehat, artinya darahnya sehat. Setelah masuk siang ini masuk ke laboratorium, darahnya akan di-screening dengan 4 penyakit besar. Hepatitis B, hepatitis C, penyakit kelamin, sifilis, dan HIV. Artinya kalau kita 2 bulan lagi diperbolehkan oleh PMI donor, kita aman dan kita sehat.
5: Harsiarnas yang diperingati setiap tanggal 1 April sebagai momentum untuk mengingat perjalanan dan peran strategis dunia penyiaran dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan bangsa. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 9 tahun 2019. Sesuai imbauan yang dikeluarkan KPI Pusat, tema Harsiarnas tahun 2026 yakni kolaborasi penyiaran mewujudkan ketahanan nasional. Melalui donor darah ini, diharapkan semangat Hari Penyiaran Nasional tidak hanya diperingati sebagai momentum sejarah, namun juga menjadi wujud nyata kepedulian insan penyiaran kepada masyarakat. Selain itu, dengan semangat kolaborasi antara KPI di Provinsi Lampung dan PMI, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas serta memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolda Lampung Irjen Pol Helmiah Segaf dan juga Pangdam 21 Raden Intan Mayjen TNI Kristome Senturi menegaskan solidaritas TNI Polri melalui kunjungan silaturahmi untuk mempererat koordinasi di wilayah Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
7: Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap menemui Pangdam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristome Senturi di markas Kodam 21 Raden Inten Selasa siang. Pertemuan itu berlangsung di tengah mencuatnya isu mengenai hubungan TNI dan Polri yang ramai diperbincangkan di media sosial. Didampingi Wakapolda Lampung serta jajaran pejabat utama, Helvi disambut langsung Pangdam bersama pejabat utama Kodam 21 Raden Inten. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan membahas penguatan koordinasi dan evaluasi kerjasama yang selama ini telah berjalan dalam menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Lampung. Kapolda menegaskan komunikasi antara Polda Lampung dan Kodam 21 Raden Inten bukanlah hal baru. Menurutnya koordinasi telah menjadi bagian dari pola kerja kedua institusi dalam menangani berbagai persoalan keamanan di daerah. Ia mengatakan sinergi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif sehingga aktivitas masyarakat, roda perekonomian, hingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan tanpa gangguan.
8: Kita di Kodam 21 Raden Inten yang tadi langsung diterima oleh Pak Pangdam dan beberapa utamanya. Yang jelas kita melakukan silaturahmi untuk mempererat kembali ya, yang selama ini sudah berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Dan semua aktivitas kegiatan kita juga selalu dikomunikasikan dengan beliau. Rangkapnya sesuai dengan kita masing-masing dalam rangka menyelesaikan semua persoalan yang ada di wilayah Lampung pada umumnya, dan hasilnya kondusivitas wilayah kita terjaga. Kemudian hasil dari evaluasi masyarakat sampai dengan hari ini cukup bagus untuk keamanan dan ekonomi juga bergerak positif. Artinya semua kegiatan kita berjalan dengan baik sesuai dengan target pencapaian yang diharapkan. Dan kita terus melakukan langkah-langkah positif, melakukan mitigasi setiap permasalahan yang muncul di wilayah kita, dikomunikasikan dengan baik bersama-sama stakeholder yang ada di wilayah hukum.
7: Sementara itu, Pangdam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristome Sianturi menegaskan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin sebagai bagian dari komunikasi antar pimpinan TNI dan Polri di Lampung. Menurutnya, silaturahmi itu juga menjadi momentum menyamakan persepsi, terutama setelah adanya sejumlah pergantian pejabat di lingkungan Kodam maupun Polda Lampung. Kristome sekaligus membantah anggapan bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebagai respon atas isu keretakan hubungan TNI dan Polri yang beredar di media sosial. Ia menegaskan hubungan TNI dan Polri di Lampung tetap berjalan harmonis. Menurutnya, kedua institusi akan terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kejaksaan Negeri Pringsewu menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pendataan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan juga perkotaan atau SPPT PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah atau juga Papenda Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021-2022. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
9: Kejaksaan Negeri Pringsewu menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pendataan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021-2022. Kedua tersangka yakni AD, Direktur PT Geo Mosaik Indonesia dan AA, pejabat pelaksana teknis kegiatan, sekaligus mantan Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Kabupaten Pringsewu periode 2020-2024. Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Anggiat Pardiri mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah. Menurut penyidik, AD diduga melakukan markup anggaran dan mencantumkan sejumlah kegiatan fiktif dalam proyek pendataan SPPT PBB P2 tahun anggaran 2021-2022. Selain itu, ditemukan dugaan aliran dana dari AD kepada AA selaku PPTK yang diduga berasal dari kegiatan markup maupun kegiatan fiktif tersebut.
10: Pada prinsipnya, tersangka AD yang tadi kami sampaikan adalah sebagai pelaksana ataupun penyedia. Sedangkan tersangka AA tadi selaku PPTK. Dalam hal ini, dalam kegiatan ataupun pekerjaan pengadaan SPPT ini, terdapat juga PPTK ya, yang merupakan mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah ya, atas nama Wasito. Namun demikian, rekan-rekan, dalam perjalanan perkara ini di tahun 2025 ya, yang bersangkutan mantan Kepala Bapenda telah meninggal dunia, sehingga secara pertanggungjawaban untuk sementara, sekali lagi kami jelaskan, untuk sementara kami menetapkan kedua tersangka dan tidak menutup kemungkinan di dalam perkembangan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, kami akan bertindak secara ofensif. Dan kami juga akan meminta keterangan-keterangan termasuk kedua tersangka apakah nantinya diperoleh alat bukti yang bisa menyeret para pelaku yang diduga terlibat ataupun menerima aliran dana dari pekerjaan pengadaan di tahun 2021 maupun 2022.
9: Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Juli 2026. Kedua tersangka langsung ditahan di rutan atau lapas kelas 2B, Kota Agung selama 20 hari, terhitung mulai 14 Juli hingga 2 Agustus 2026 untuk kepentingan penyidikan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta perubahannya dalam ketentuan KUHP yang berlaku. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki era transformasi teknologi, Ketua ICMI Orda Waikanan ini juga menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih melek digital. Menurutnya, ruang digital bukan sekedar tren, melainkan instrumen vital untuk transparansi pembangunan dan juga promosi ekonomi kreatif. Berikut laporan Teddy Haryanto.
11: Pemerintah pemerintah daerah harus lebih melek lagi, harus lebih menggunakan lagi
12: ruang momentum hari ulang tahun HUT Kabupaten Waikanan ke-27 pada tahun 2026 menjadi ajang refleksi penting bagi pembangunan daerah. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah Ijmi Orda Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah saat ini. Raden Adipati Surya menilai pemerintah kabupaten atau Pemkab Waikanan telah menunjukkan performa yang cukup baik melalui sejumlah indikator makro. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga menyentuh angka satu digit. Meski demikian, ia memberikan catatan mengenai indeks pembangunan manusia atau IPM yang menurut pengamatannya mengalami fluktuasi cukup drastis. Ia berharap sektor-sektor penopang IPM khususnya kesehatan dan pendidikan dapat terus diperkuat agar kontribusinya terhadap kualitas hidup masyarakat semakin terasa nyata. Sektor infrastruktur menjadi poin yang disoroti secara khusus oleh Ijmi mengingat infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Adipati mendorong Pemkab Waikanan untuk mencari formula pembangunan yang lebih kreatif dan tidak hanya bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat. Memasuki era transformasi teknologi, Ketua Ijmi Orda Waikanan ini juga menekankan penting pemerintah untuk lebih melek digital. Menurutnya, ruang digital bukan sekedar tren, melainkan instrumen vital untuk transparansi pembangunan dan promosi ekonomi kreatif. Namun, ia mengingatkan agar digitalisasi dibarengi dengan edukasi, masyarakat jangan hanya menjadi penerima teknologi, tapi harus mampu menguasai agar tidak tersisih. Sebagai organisasi cendekiawan, Ijmi Orda Waikanan berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Adipati mengungkapkan bahwa sejak tahun 2025 pihaknya telah memberikan berbagai referensi dan rekomendasi strategis kepada Pemkab.
11: Oh iya, jadi kita seperti tahun lalu di tahun 2025 itu kita memberikan referensi. Jadi setiap tahun kita mencoba untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan yang kita pandang ini perlu untuk pemerintah daerah paham. Kemudian nanti mungkin bisa dimasukkan ke dalam program-program berikutnya kalau dipandang bahwa apa yang disampaikan oleh Ijmi dalam hal ini Kabupaten Waikanan bisa menjadi solusi bagi pembangunan yang diwakilkan.
12: Dengan kolaborasi antara pemikiran cendekiawan dan eksekusi program pemerintah yang tepat, HUT ke-27 ini diharapkan menjadi titik balik bagi Waikanan menuju kabupaten yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Disnaker Trans Waikanan mengakui info lowongan kerja belum merata karena sinyal internet yang susah di beberapa desa. Untuk mengatasinya, pihaknya akan turun langsung ke pelosok kampung agar semua warga mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
13: Kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial.
14: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Waikanan mengakui pemerataan informasi lowongan kerja masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Kepala Disnaker Trans Waikanan, Rofiki, kepada RRI mengatakan masih terdapat daerah blank spot yang menyulitkan penyebarluasan informasi. Kondisi itu menjadi tantangan bersama bukan hanya bagi instansinya. Menurutnya, keterbatasan jaringan internet membuat sebagian masyarakat belum memperoleh informasi ketenaga kerjaan secara cepat. Meski demikian, Disnaker Trans tetap berupaya menghadirkan layanan informasi hingga pelosok kampung.
13: Nah, ini yang menjadi kendala. Saya pikir bukan hanya kendala di dinas kami saja, karena ini adalah kendala kita secara umum. Karena masih ada beberapa wilayah yang ada blank spot yang tidak terjangkau internetnya. Nah, ini juga akan mengganggu. Tapi kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial, mungkin juga kita akan mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah tertentu yang memang susah untuk dijangkau dari internetnya.
14: Lebih lanjutnya, penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan media sosial, pihaknya juga menyiapkan kegiatan sosialisasi secara langsung ke wilayah yang sulit dijangkau internet. Melalui langkah tersebut, dirinya berharap seluruh masyarakat Waikanan memiliki kesempatan yang sama memperoleh informasi lowongan kerja. Upaya itu juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di berbagai sektor. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai memperkuat penerapan sport science sebagai dasar pembinaan atlet. Berikut laporan M. Priambodi.
16: Pendekatan tersebut nilai penting karena pengambilan keputusan dalam pembinaan olahraga saat ini harus berbasis data, bukan lagi hanya mengandalkan bakat maupun pengalaman pelatih. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi atau Kabid Binpres KONI Lampung, Dr. Yopi Hutomo Bakti kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, setiap proses latihan, perkembangan kemampuan hingga potensi atlet kini harus memiliki alat ukur yang menghasilkan data objektif. Data tersebut menjadi dasar evaluasi dan penyusunan program latihan berikutnya.
17: Olahraga prestasi itu tidak hanya dibangun dari bakat semata, tapi dari keputusan yang diambil melalui data, udah itu mengintegrasikan multidisiplin ilmu dan berbasis teknologi dan sains. Artinya memang sport science sekarang itu secara penelitian itu dibutuhkan untuk membangun prestasi atlet.
16: Menurut Yopi, paradigma pembinaan olahraga telah berubah. Bahkan dalam sport science dikenal istilah data is the new coach yang menegaskan bahwa keputusan pelatih harus didukung data hasil pengukuran sehingga target prestasi dapat ditetapkan secara lebih akurat. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.go.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

yang dipaksa itu emang gak enak ya pendengar. Jangan paksa rindu. Dari miliknya Evan 17 ini juga sudah mengantarkan kita di pukul 13:41 waktu Indonesia Barat. Hai, apa kabarnya Anda pendengar yang juga siang hari ini lagi beraktivitas di luaran sana gitu. Cuaca Kota Bandar Lampung memang tuh lagi terik-teriknya ya, panas banget siang hari ini. Semoga tetap semangat untuk Anda yang menjalani hari-hari yang juga merupakan rutinitas ya, harus dijalankan pastinya. Oke, baik, kalau udah dengar backsound seperti ini, pastinya Anda juga sudah siap untuk bergabung ya bersama kita di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Tapi kalau Anda ingin telepon melalui WhatsApp, ini bisa juga ya. Bisa juga telepon WhatsApp, nanti kita angkat di 0811-7207-909. Hai, apa kabar? Ini buat Kurnia. Kurnia ini kayaknya pendatang baru ya. Kita akan sapa dulu ya buat Kurnia yang ada di Labuhan Dalam. Mudah-mudahan sehat Kurnia di sana, apa aja aktivitasnya hari ini. Semoga gak ngebosenin ya. Kak Fira request lagunya Rio Febrian, Merindumu. Cie, lagi rindu dengan siapa nih? Lagi yang jauh-jauh ya. Oke, kalau sekarang sih banyak banget hal yang bisa dijadikan bahan komunikasi ya. WhatsApp, video call, atau juga VN juga gitu. Jadi gak harus menunggu waktu ketemu atau juga meet time gitu. Karena mengobati rasa rindu itu punya banyak cara ya. Oke, baik, terus juga ada Dani di Wai Halim. Apa kabar Dani? Request lagunya Noah, Suara Dalam Kepala. Putri Nia Kavira, untuk yang siaran semangat terus. Oke, makasih. Makasih kembali ya. Nanti akan kita puterin satu persatu pendengar. Untuk Anda yang juga sudah bergabung, kita dengarkan dulu tapi lagu dari Melika Rio Febrian dengan judul lagunya Merindumu, spesial untuk Kurnia.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Misteri capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Pendengar, tahukah Anda, pemerintah Provinsi Lampung terus memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM ya, atau juga sumber daya manusia. Jadi komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat meninjau revitalisasi SMA Islam Plus Hidayatul Abdi Desa Gayo Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Jihan, pemerintah berupaya menghadirkan berbagai kebijakan agar tidak ada anak di Lampung yang juga kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Dijelaskan juga program dari pendidikan jarak jauh ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak yang juga memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan. Selain program PJJ, pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program SMA Cangkok sebagai strategi pemerataan mutu pendidikan. Jadi program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran antar wilayah sehingga kesenjangan pendidikan dapat terus diperkecil. Dan Jihan juga menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang terus didorong oleh pemerintah. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Melalui program yang dijalankan, pemerintah Provinsi Lampung berharap kualitas pendidikan di seluruh daerah terus mengalami peningkatan. Dan upaya itu dilakukan dan juga diharapkan mampu melahirkannya sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan juga menjadi penggerak pembangunan Lampung di masa yang akan datang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar.
2: English,
0: kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
5: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
6: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
5: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
6: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
7: 2000 years later.
5: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
6: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
8: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pilu dari Unmesh pendengar sudah mengantarkan kita di pukul 14:23 waktu Indonesia Barat. Hai, selamat siang untuk Anda yang juga hari ini baru saja menjemput anaknya pulang dari sekolah ya. Hari ini merupakan MPLS yang ketiga. Ada yang satu minggu, ada yang juga sampai hari ini merupakan hari terakhir, ada yang sampai besok ya. Mudah-mudahan ini harinya sangat menyenangkan, selain bisa menambah teman baru, wawasan baru, perkenalan dengan semua mata pelajaran yang mungkin gak pernah didapatkan sebelumnya di jenjang SD ataupun juga SMP ya. Semoga adik-adik yang lagi menjalankan MPLS tetap semangat, karena besok juga mungkin mesti bawa perlengkapan yang juga disarankan oleh kakak tingkatnya gitu ya, untuk satu kegiatan. Ya kalau MPLS sekarang sih udah beda ya zamannya dibanding dengan masa orientasi siswa dulu. Pasti setiap zaman itu ada pembedaan ya untuk pengenalan terhadap sekolah barunya. Semoga berkesan dan juga bisa menambah pengalaman dan teman yang banyak ya. Baik, kita akan bacakan lagi WhatsApp yang juga sudah bergabung di 0811-7207-909. Hai, ada Nia, apa kabar? Di Langkapura mau request lagunya Rizky Febian yang Malam Rawan dong. Ya, Malam Rawan apa nih? Ya udah, nanti kita coba puterin ya. Buat yang siaran, terima kasih udah bacain. Makasih kembali. Terus juga ada Rara di WH5, apa kabar Rara? Request lagunya Now, sesi potret. Buat Kaviranya semangat terus untuk siaran. Terima kasih kembali. Baik, nanti akan kita puterin satu persatu pendengar. Tapi sebelumnya kita dengerin Malam Rawan dari Rizky Febian ya, yang terus setiap mendengarkan siaran kita di 100% Indonesia. Jangan kemana-mana, lagu yang satu ini untuk Anda.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, ya selalu story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Kalau begitu,
2: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
4: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
6: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
7: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
6: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
7: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
8: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
9: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
10: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar, langkah monumental untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau juga PPI dan Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Dan proyek ini juga merupakan penandatanganan Power Purchase Agreement yang juga respon strategis atas peraturan presiden nomor 109 tahun 2025. Regulasi ini juga menjadi landasan yang kuat ya bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Dan juga kebutuhan yang juga mendesak ini melainkan bukan menjadi citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang juga bersih dan berkelanjutan. Tidak hanya itu pendengar, proyek ini juga menjadi motor penggerak ekonomi baru dalam menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun juga harus dipastikan ini PSL ini dari lebih dari sekedar mesin pengelola sampah ya, di mana proyek yang juga mengintegrasikan filosofi Trihita karena dalam desain arsitekturnya harus juga mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan juga dunia akademik. Terlebih lagi pendengar, target operasional pada semester pertama di tahun 2028 nanti adalah menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Dan juga PSL juga harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif ya. Dan juga sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Yang pada akhirnya juga berkelanjutan, sektor pariwisata ini adalah sebagai tulang punggung ekonomi yang juga sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Dan juga PSL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan juga kualitas hidup manusia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pongki Barata menjadi lagu pamungkas ya di perjumpaan kita kali ini di 100% Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Semoga informasi yang kami sajikan juga tadi bermanfaat untuk Anda ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 26 Pomen Men Lampung, saya Novita Vira beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 15 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali menemani Anda dalam acara Indonesia Cerdas Pendengar. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi tentunya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Namun sebelum informasi akan kami hadirkan, kita akan buka dulu kebersamaan kita di sore hari ini. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Mendengar, di tengah derasnya arus informasi saat ini, kemampuan membaca ini tentunya menjadi bekal yang penting ya. Karena membaca ini bukan hanya sekedar mengenal huruf aja ataupun juga mengenal kata, tetapi juga memahami tentang makna, lalu juga memperluas cara pandang, serta membantu kita untuk melihat berbagai persoalan dari sudut yang lebih luas. Ketika budaya membaca tumbuh di masyarakat, pengetahuan pun akan berkembang dari membaca buku, artikel, hingga berita dari sumber yang terpercaya. Kita akan bisa mendapatkan informasi baru yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini pendengar akan membuat kita lebih kritis dalam menyaring informasi sehingga tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya. Membaca juga berperan tentunya dalam membentuk karakter, dan seseorang yang suka atau gemar membaca, mereka ini cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, lebih terbuka juga terhadap perbedaan pendapat serta membantu untuk mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan, bukan sekedar asumsi. Kualitas seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang semakin cerdas. Dan untuk itu pendengar, jika ingin melihat Indonesia semakin maju ya, dari sekarang deh kita mulai dari kebiasaan sederhana yaitu membaca dengan meluangkan beberapa menit setiap hari untuk membuka buku atau membaca informasi yang berkualitas. Tentunya setiap halaman yang kita baca hari ini itu adalah bekal pendengar untuk menciptakan Indonesia yang lebih cerdas di masa depan.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang, tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kok.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, mendengar, pernah nggak sih Anda merasakan ya bahwa ada nih satu bacaan yang bisa mengubah cara berpikir pendengar. Nah, itulah kekuatan membaca ya, dari sebuah buku atau artikel kita bisa menemukan inspirasi, solusi, bahkan juga ide-ide baru yang mungkin belum pernah terpikir sebelumnya pendengar. Budaya membaca ini juga jadi salah satu kunci pendengar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena semakin banyak masyarakat yang gemar membaca akan semakin besar pula nih peluang lahirnya generasi yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Karena pengetahuan yang terus bertambah ini akan membuka jalan menuju berbagai kesempatan yang lebih luas. Jadi gak perlu ya mulai dari hal yang sulit, kita bisa memulainya dengan membiasakan membaca selama 10 hingga 15 menit setiap hari. Nah, Anda juga bisa pilih bacaan yang sesuai dengan minat ya, baik itu buku pengetahuan, kisah inspiratif, majalah, atau juga berita yang berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Ya, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten pendengar ini akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka yang panjang. Jadi, jadikan membaca ini sebagai teman ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari, karena semakin banyak kita belajar, semakin luas juga nih wawasan yang dimiliki. Dan ketika masyarakat terus belajar, Indonesia juga akan memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi bangsa yang cerdas, maju, dan siap untuk menghadapi tantangan masa depan.

Pendengar di mana pun Anda berada, tentunya mewujudkan Indonesia yang cerdas ini bukan hanya tugas dari pemerintah atau dunia pendidikan aja ya. Karena perubahan besar ini selalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan bersama. Salah satunya adalah membangun budaya membaca di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga masyarakat. Orang tua dapat mengenalkan buku kepada anak sejak usia dini, pendengar. Guru juga bisa membiasakan peserta didik untuk gemar membaca. Sementara kita semua bisa menjadi contoh dengan meluangkan waktu membaca setiap hari. Kebiasaan positif ini akan menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk terus belajar sepanjang hayat. Nah, di era digital seperti sekarang, pendengar, membaca ini menjadi semakin mudah. Berbagai buku elektronik, artikel edukatif, hingga perpustakaan digital bisa diakses melalui gawai. Namun, kemudahan ini juga harus diimbangi ya dengan kemampuan memilih informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar bermanfaat. Ya, pendengar, mari jadikan membaca ini sebagai bagian dari gaya hidup, karena bangsa yang gemar membaca adalah bangsa yang terus belajar, terus berkembang, dan siap menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami akan hadirkan berita Belajar Sumba ke ruang dengar Anda. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu

Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutla di 3 kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutla di provinsi ini mulai meningkat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutla di 3 kabupaten. Selengkapnya dilaporkan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Jambi mulai memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi karhutla masih akan meningkat seiring memuncaknya musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martuasinaga, mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga 13 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Tiga daerah dengan jumlah titik panas tertinggi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 469 titik, Muaro Jambi 371 titik, dan Sarolangun 237 titik.
2: Kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu berada di wilayah Tanjung Jabung Barat. Ada 469 titik panas, diikuti Kabupaten Muaro Jambi 371 titik panas, kemudian di Kabupaten Sarolangun 237 titik panas. Jadi titik panas hingga pertengahan Juli ini terdapat 1.591 titik panas, kemungkinan akan bertambah dikarenakan memang di bulan Agustus dan September itu puncak musim kemarau.
1: Menurut Jaya, sebagian titik panas tersebut telah berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang semakin kering diperkirakan akan menyebabkan jumlah titik panas terus bertambah hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. BMKG mengimbau pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, serta memperkuat patroli wilayah yang rawan karhutla guna mencegah meluasnya kebakaran. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Baik Mas Rahmat, ini terkait dengan kita mulai memasuki musim kemarau ya Mas Rahmat. Dari prediksi BMKG sendiri, puncak musim kemarau di wilayah Lampung terjadi kapan ini Mas Rahmat?
1: Ya baik Pak, inilah berdasarkan informasi dari Stasiun Klimatologi Lampung, untuk puncak musim kemarau di wilayah Lampung secara umum terjadi di bulan Agustus hingga September. Bahkan dimulai bulan Juli ini sudah sangat minim sekali hujan di wilayah Lampung, terutama memasuki di dasarian 2 bulan Juli. Hujan semakin tidak tampak di terjadi di wilayah Lampung Pak Indra. Jadi ini pertama untuk di puncak kemarau nanti di bulan Agustus hingga September, masyarakat perlu mengantisipasi berbagai hal kemungkinan terkait dengan adanya puncak musim kemarau Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi Stasiun Klimatologi tadi ya Mas Rahmat, puncak musim kemarau di wilayah Lampung akan terjadi di bulan Agustus hingga September. Nah, kalau dari Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, saat ini bagaimana? Apakah kita ketahui ya, sudah dalam beberapa hari ini wilayah Lampung tidak mendapatkan curah hujan, Mas Rahmat. Dari pantauan Stasiun Meteorologi, apakah sudah terpantau ini titik panas di wilayah Provinsi Lampung, Mas Rahmat?
1: Ya, baik Pak Indra. Untuk titik panas di wilayah Lampung sendiri terpantau terjadi dalam sepekan terakhir ini, terjadi adanya pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Lampung, Pak Indra. Secara jumlah kejadiannya fluktuatif, secara umum masih di bawah 40 titik. Itu antara belasan hingga kurang lebih 30, paling tinggi sekitar 34 pada tanggal 9 Juli itu 34 titik di wilayah Lampung. Dalam data sepekan terakhir ini, secara umum wilayah atau kabupaten di wilayah Lampung yang sering terjadi atau terpantau adanya hotspot itu di wilayah Waikanan Pak Indra. Kemudian disusul di wilayah Lampung Utara, itu hampir setiap hari terpantau adanya hotspot, baik itu jumlahnya 1 atau 2 atau sampai mungkin 5 atau lebih.
0: Baik, Mas Rahmat, kalau dari analisa Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini apa yang menyebabkan pemicu terjadinya hotspot di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, jadi hotspot itu sendiri kan merupakan pembacaan dari satelit Pak Indra. Jadi satelit terutama dari LAPAN dan namanya ASNC, Asian Specialist Meteorological Center, itu memberikan ambang batas terhadap pantauan satelit suhu yang nantinya akan diindikasikan sebagai hotspot Pak Indra, yaitu 322 Kelvin atau kurang lebih di dalam derajat Celsius, kurang lebih sekitar 46 sampai 48 derajat Celsius. Ketika satelit membaca itu suatu wilayah atau suatu titik di suatu wilayah itu suhunya melebihi dari 46 atau 48 derajat Celsius dibandingkan wilayah sekitarnya, maka itu akan bisa jadi dibaca sebagai hotspot oleh satelit. Namun hotspot itu sendiri belum tentu merupakan suatu titik api Pak Indra. Jadi itu bisa jadi suatu wilayah, misalnya tutupan wilayah, misalnya tutupan area publik yang bisa jadi ketika siang hari itu terbaca lebih panas dibandingkan wilayah sekitarnya. Bisa jadi ada juga pemilih di suatu wilayah itu nanti bisa terbaca sebagai hotspot ataupun hal-hal yang lain. Jadi hotspot itu belum tentu sebagai wilayah yang suatu yang terbakar. Namun dalam hal ini, karena dengan adanya informasi hotspot ini, perlu adanya tindakan verifikator lapangan. Dalam hal ini yang biasanya stakeholder yang biasanya melakukan verifikasi lapangan adalah dari sisi BPBD, TNI, Polri, sebagai dari Babinsa atau Babinkam Tipmas, dan beberapa stakeholder yang dibentuk oleh pemerintah. Ketika menerima informasi hotspot, mereka biasanya akan melakukan verifikasi di lapangan. Mungkin di lapangan juga ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, biasanya akan melakukan terus pemantauan hotspot juga, selain dari stakeholder yang sebelum tadi Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, kalau gitu hotspot ini belum tentu dapat menjadi pemicu terjadinya karhutlah seperti itu, Mas Rahmat?
1: Betul Pak Indra, jadi informasi hotspot itu perlu adanya verifikasi Pak Indra, apakah itu merupakan potensi kebakaran atau hanya wilayah yang terbaca lebih tinggi suhunya dibandingkan area sekitarnya oleh satelit Pak Indra. Untuk itu, informasi hotspot ini sebagai awal untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tadi saya sampaikan bahwa perlu verifikasi ketika mendapatkan informasi hotspot, itu langsung baiknya, ini informasi sebaiknya Pak Indra ya, sebaiknya langsung diverifikasi di lapangan, gitu Pak Indra.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Rahmat bersama Pro 1 RRI Bandara Lampung. Mas Rahmat.
1: Sama-sama Pak Indra, terima kasih banyak Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Mas Rahmat.
1: Terima kasih Pak Indra.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait waspada potensi hotspot titik panas pemicu karhutla selama musim kemarau di wilayah Belaja Sumba, khususnya di Bengkulu, yang berhasil dihimpun Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu.
1: Saya Nasir Nasution dari Bengkulu. Menurut saya pemerintah harus siaga ya, panasnya cuaca akhir-akhir ini membuat sejumlah titik panas di wilayah-wilayah itu kemungkinan terbakar. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengecekan rutin dan bila perlu melibatkan NGO atau relawan supaya terpantau titik panas sehingga tidak terjadi kebakaran yang tidak diinginkan di area-area titik panas yang menyebabkan kerugian, misalnya kebakaran hutan dan lain-lain.
2: Menghadapi kondisi cuaca yang bakal dilanda kemarau, kami selaku warga ya sejauh ini terus waspada terhadap potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan. Ya, hanya saja ya kami selaku warga ya tetap berharap ya, terkait mitigasi karhutla bagi masyarakat, sehingga dengan mitigasi itu kan setidak-tidaknya ya kami selaku warga ya bisa mengambil langkah dini ya untuk meminimalisir ya terjadinya karhutla. Sosialisasi melalui instansi terkait.
3: Musim kemarau saat ini memang gampang terjadi kebakaran. Nah, kalau kita lihat sekarang ini hotspot atau titik-titik panas itu bisa terjadi di mana saja. Itu sebaiknya menurut saya pemerintah mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu maupun Kota Bengkulu, kita sebaiknya waspada. Karena terjadinya kebakaran itu sangat cepat dan gampang karena rawan terjadi sekarang kan. Sudah hampir satu minggu lebih ini kita tidak hujan dan tanah-tanah menjadi semakin kering.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutla di provinsi ini mulai meningkat. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi selama 10 hari pertama Juli 2026. Dalam catatan itu ada 4 daerah yang hotspotnya sangat tinggi. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan hotspot yang muncul tertinggi berada di wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin, Muara Inim, Ogan Komering Ilir, Oki, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku. Hotspot yang terdeteksi di Sumsel sebanyak 493 titik terpantau dalam 10 hari pertama, sementara secara harian masih terpantau puluhan titik. Rinciannya 4 daerah tertinggi hotspot yang terpantau mencapai 89 titik di Muba, Muara Inim 71 titik, Oki 67 titik, dan Oku 65 titik. Selain itu, wilayah Kabupaten Lahat juga terpantau tinggi dengan 38 titik, Ogan Ilir 37 titik, Kabupaten Pali 27 titik, Oku Timur 22 titik, dan Kabupaten Banyu Asin 20 titik. Sudirman mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak.
2: Jadi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan, baik itu dengan Porkompinda yang ada, TNI Polri, BPBD Kabupaten Kota, yang bersinergis untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Okay. Jadi api sekecil apapun, apabila terdeteksi, segera kita padamkan bersama-sama dengan tim terpadu.
1: Sepanjang 2026, jumlah hotspot yang terpantau di Sumatera Selatan mencapai 2.342 titik. Terbanyak terdeteksi pada Juni mencapai 755 titik dan Mei 708 titik. Jumlah hotspot pada 2 bulan itu menjadi yang tertinggi sejak 2015. Menurut Sudirman, meningkatnya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering akibat berkurangnya intensitas hujan di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Meski begitu, hotspot yang muncul terkadang bukan titik api, sehingga perlu dilakukan verifikasi di lapangan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, realisasi pajak daerah di Pangkal Pinang telah capai 85 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat.
1: Kalau dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan.
2: Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkal Pinang hingga triwulan kedua tahun 2026 telah mencapai sekitar 80 miliar atau sebesar 56,49% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 168 miliar. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Bakuda Kota Pangkal Pinang, Lenawati, mengatakan capaian tersebut merupakan realisasi penerimaan pajak daerah per 13 Juli 2026.
1: Untuk per 13 Juli 2026 itu realisasinya 85.144.948.667 dari target 168 miliar 640 juta. Jadi persentasenya 50,49%. Terus untuk kalau dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan ya sudah mencapai 74,27%. Terus diikuti dengan opsi biaya balik BBNKB 70%.
2: Sementara itu masih terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya belum mencapai setengah dari target tahunan, di antaranya pajak reklame yang baru terrealisasi sebesar 41,59%, pajak sarang burung walet sebesar 37,98%, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB yang baru mencapai 45,94%. Lenawati mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis melalui realisasi penerimaan pajak daerah akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan berbagai langkah yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Liat, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi memasuki awal musim kemarau. BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya, karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat, fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki awal musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu udah kering lagi.
1: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya karhutlah, Damkar Kabupaten Kaur imbau masyarakat untuk tidak buka lahan perkebunan dengan metode membakar. Laporan disampaikan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan atau kebakaran hutan selama musim kemarau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan saat ini mulai banyak masyarakat yang membuka lahan perkebunan meski metode pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap lebih cepat dan mudah, namun pihaknya tidak menyarankan karena metode tersebut memiliki resiko tinggi karena api dapat dengan mudah menyebar ke area lain, terutama saat angin kencang dan kondisi lahan dalam keadaan kering. Maka dari itu, Damkar Kabupaten Kaur meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak meninggalkan sumber api di lokasi yang banyak terdapat rumput atau ranting kering, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
2: Tapi imbauan kami dengan masyarakat itu untuk musim sekarang, pada masyarakat itu berhati-hati untuk pembakaran hutan, untuk meninggalkan rumah juga, listrik tolong dicek.
3: Kebakaran yang sudah ada terjadi di Kabupaten Kaur itu sudah ada berapa kasus yang sudah terjadi, Pak?
2: Untuk tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai sekarang itu, kisaran 10 kasus itu ya, Bu.
1: Kepala Damkar menyebut kebakaran lahan seringkali berawal dari api kecil yang tidak terkendali. Jika tidak segera ditangani, api dapat merambat dengan cepat dan menghanguskan lahan perkebunan, semak belukar, bahkan kawasan hutan di sekitarnya. Dengan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan, resiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur diharapkan dapat dicegah. Bagi masyarakat yang menemukan titik api, baik itu di lahan kosong, lahan perkebunan, atau kebakaran rumah, diminta untuk segera melapor kepada tugas pemadam kebakaran, sehingga dapat segera dievakuasi. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, masuk musim kemarau, BPBD Waikanan imbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan Romadona RRI SP Waikanan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan bantuan program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Memang kita banyak terkendala di untuk asupan. Nah, terutama untuk ya kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyerahan bantuan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting kepada keluarga sasaran di Desa Kunia Jaya dan Desa Mekerjaya, Kecamatan Mangga. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar menyampaikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penanganan stunting di Belitung. Ia mengatakan bahwa penanganan stunting masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pemenuhan asupan gizi bagi keluarga sasaran. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga terus berupaya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.
1: Melalui Dinas Kesehatan kita sudah mencarikan solusi-solusi lain dalam rangka untuk penanganan stunting ini. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita sampaikan kepada calon ibu bahwa mereka harus betul-betul memperhatikan keadaan bayi, terutama harus ke posyandu. Kemudian makan makanan yang bergizi, yang kira-kira statusnya nanti akan meningkatkan air susu ibu. Nah, makan-makan tradisional ini kan banyak, seperti daun kelor, nah, itu penting. Kemudian kates muda, penting. Nah, inilah yang selalu kita tekankan kepada mereka supaya air susu ibu yang pertama itu wajib diserahkan kepada bayi.
2: Penyerahan bantuan program genting di Desa Kunia Jaya dan Desa Mekerjaya merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Intervensi difokuskan pada keluarga berisiko melalui pemberian bantuan nutrisi serta edukasi kesehatan ibu dan anak dengan dukungan rencana penanganan aspek perumahan dan juga lingkungan secara bertahap. Dari Manggar Belitung Timur, Septrian Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda ya. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi Adlibs BEM UKBM Unila, pendengar, dalam rangka mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi BEM UKBM Unila melaksanakan program SOSMAS Social Impact yang merupakan program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BEM UKBM Unila. Pada tahun ini BEM UKBM Unila, pendengar, melaksanakan pengabdian desa binaan di Pekon Lenbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026. Informasi lebih lengkap Anda bisa akses melalui Instagram resmi di @bem_unila. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Selamat sore nih untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berkendara ya, mau pulang ke rumah mungkin setelah seharian ini Anda beraktivitas pendengar. Ya gak sabar pastinya, pengen cepat-cepat sampai di rumah, capek gitu kan, pengen cepat-cepat istirahat, pengen juga ketemu, kumpul bersama dengan keluarga tercinta pendengar. Tapi walaupun Anda sudah gak sabar, pengen sampai di rumah gitu kan, tapi tetap ya harus tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan atau akan melakukan perjalanan pulang ke rumah ya, kami akan hadirkan nih informasi lalu lintas untuk Anda yang kita lihat langsung dari CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar. Ya, dari Jalan Pulau Legundi, Tirtayasa, pendengar, terlihat nih ya kendaraan yang melintas ini cukup ramai ya. Dan arus lalu lintas juga padat, alhamdulillahnya gak macet ya di sini. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Lalu kita menuju ke Simpang Moro Antasari, pendengar. Dari Simpang Moro Antasari terlihat kendaraan seperti biasa, selalu ramai ya. Dari Simpang Moro Antasari ini, dan kendaraan juga terlihat lancar juga arus lalu lintasnya, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat juga untuk Anda yang pastinya tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, masih menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung ini terus mempercepat ya untuk program swasembada pangan melalui penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pengembangan pupuk hayati cair yang ditargetkan diterapkan di seluruh desa yang ada di Lampung pada tahun 2027. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat rapat entry meeting penugasan pengawasan sektor ketahanan pangan triwulan 3 tahun 2026 bersama perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Marindo, pendengar, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung ini memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung percepatan swasembada pangan melalui peningkatan produksi distribusi serta stabilitas harga pangan. Dan dijelaskan juga bahwa pemerintah Provinsi Lampung sudah mengembangkan program pupuk hayati cair sejak 2025 di sekitar 1.500 desa di total 2.644 desa. Program ini ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027 hingga setiap desa mampu memproduksi pupuk hayati cair secara mandiri untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu juga, pemerintah daerah juga terus memperkuat komoditas unggulan termasuk singkong yang menjadi salah satu andalan Lampung. Menurut Marindo, langkah pemerintah untuk memperjuangkan penghentian impor singkong ini mulai memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga di tingkat petani. Berbagai potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga komoditas unggulan seperti kopi dan lada ini juga diintegrasikan melalui program Desaku Maju yang bertujuan untuk membangun ekosistem ekonomi desa dari hulu hingga hilir. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore ya untuk Anda yang baru aja bergabung di 90,9 FM. Dan kami kembali hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Dari Simpang Itera terlihat kendaraan yang melintas nih cukup ramai, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar ya. Lalu kita menuju kemana lagi kira-kira nih? Oke, kita ke Mall Kartini, pendengar. Kendaraan yang melintas di Mall Kartini ini juga ramai dan harus lalu lintas lancar, nggak ada kemacetan di sini ya. Jadi untuk Anda yang akan melintasi seputaran Itera ataupun juga Mall Kartini, aman nih, nggak ada kemacetan di sini ya, pendengar. Mudah-mudahan juga tentunya perjalanan Anda di sore hari ini lancar. Kalau misalkan ada di antara Anda yang saat ini sedang terjebak macet, lebih banyak sabarnya ya. Yang pasti tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar. Kami kembali akan hadirkan nih informasi untuk Anda. Satu informasi dari Lampung Timur, pendengar, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung untuk progres pembangunan jembatan Waibungur yang menghubungkan Desa Tanjung Tirto dan Desa Kalipasir Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pemantauan proyek strategis nasional atau PSN untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Gibran disambut juga oleh Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama, ada juga Pangdam 21 Pangeran Raden Inten Maijen TNI Kristome Sianturi, ada juga Polda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap, jajaran Forkompimda Provinsi Lampung, serta juga Forkompimda Kabupaten Lampung Timur. Selain meninjau dari darat, Wapres Gibran juga melakukan pemantauan melalui jalur sungai dengan menaiki perahu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan dari sisi perairan, dan peninjauan ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap proses konstruksi jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur strategis di wilayah Lampung, di wilayah timur Provinsi Lampung. Dan selama peninjauan, Wapres menerima paparan mengenai progres pembangunan, kondisi teknis konstruksi hingga manfaat yang akan dirasakan masyarakat setelah jembatan rampung. Dan kehadiran jembatan ini tentunya diharapkan akan mampu membuka akses yang lebih cepat dan aman bagi warga, sekaligus juga memperkuat konektivitas antar wilayah. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti juga dilanjutkan dengan beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat sore untuk Anda pendengar, masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Ya, pendengar Anda masih bersama dengan kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan kami akan hadirkan nih informasi untuk Anda, informasi adlibs ya, berupa berita panggilan pendengar berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Damiri Basroni bin Basarudin tempat tanggal lahir Bandar Jaya 5 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, dahulu beralamat di Jalan Kapten Abdul Haq 5/21 LK2 RT 002 Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang sejak Januari 2021 tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dipanggil sebagai tergugat supaya datang untuk menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Karang, alamat di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung. Dalam perkara cerai gugat antara Rika Rosani binti Mursalin sebagai penggugat melawan Damiri Basroni bin Basarudin sebagai tergugat. Demikian harap maklum. Kami akan masih hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar, menindaklanjuti instruksi langsung dari Presiden RI agar seluruh pemangku kepentingan turun tangan untuk mengawal program prioritas nasional, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Lampung bersama Bupati Tanggamus dan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kabupaten Tanggamus ini melakukan monitoring untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Dan kegiatan peninjauan ini dilakukan di 3 titik yakni SD Negeri 1 Wajaha Kecamatan Pugung Dapur Pugung dan untuk dapur SPPG Sukajadi Pugung dan juga MA Alfalah Pokon Gunung Kasih Kecamatan Pugung. Dalam tinjauannya, Kajati Lampung Bupati Tanggamus Kajari Tanggamus beserta jajarannya ini tidak hanya memantau ya untuk tata kelola administrasinya, tetapi tim terjun untuk membaur bersama dengan siswa-siswi, mengecek higienitas di lokasi dapur SPPG, lalu juga menakar porsi hingga ikut mencoba dan mencicipi langsung hidangan yang disajikan. Dan dikatakan juga ya pendengar bahwa dipastikan bahwa operasional ini berjalan mulus. Kehadiran Korps Adiaksa juga bertujuan untuk merumuskan terobosan dan solusi atas dinamika di lapangan. Saat ini Kejaksaan tengah mengawal 2 target inovasi strategis. Yang pertama adalah penyaluran makanan utuh. Kejaksaan mencari solusi agar porsi makanan yang masih utuh sangat layak dan kebetulan tidak dimakan oleh siswa tidak berakhir menjadi sampah. Lalu makanan ini akan dimanfaatkan secara tepat sasaran bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan dengan cara memanggil pengurus yayasan sosial ataupun pengurus masjid terdekat di lokasi sekolah. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Kejaksaan memantau dengan seksama agar sumber rantai pasok bahan baku yang digunakan oleh dapur SPPG Sukajadi Pugung ini berasal dari hasil belanja di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, dengan memprioritaskan belanja kepada UMKM, Koperasi Merah Putih dan atau BUMDes setempat, program MBG ini tidak hanya menyehatkan anak bangsa, tetapi juga membawa efek pemberdayaan ekonomi yang meluas bagi masyarakat daerah Kabupaten Tanggamus.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, mendengar Yura Yunita dengan Harus Bahagia nih sudah menemani kita di sore hari ini. Dan saat ini sudah pukul 18 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar. Kami masih menemani Anda di sore hari ini pendengar. Kami juga hadirkan informasi lalu lintas untuk saat ini yang kita pantau langsung dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Dari depan Mall Bumi Kidaton, tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kidaton pendengar, kendaraan yang melintas saat ini cukup ramai ya, dan arus lalu lintas juga berjalan lancar. Lalu dari simpang Tugu Bambu juga sama ya, arus lalu lintas terlihat lancar dan kendaraan yang melintas juga cukup ramai malam, di kesempatan sore menjelang malam ini ya pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan perjalanan atau sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Dan tidak terasa 55 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anina juga harus pamit ya dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan nanti akan ada rekan Dian yang menemani Anda dalam acara Lampung malam ini. Anina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR

0: ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
1: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
0: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
3: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
4: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
3: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
5: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
4: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
6: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
7: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
6: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
8: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
7: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan

107.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali hari ini Dian Oktavia siap menemani Anda ya di Lampung malam ini sampai nanti jam 12 malam. Tadi kita udah awali dengan update informasi di Warta Berita Pro 3. Dan setelah ini kita akan hadirkan dulu ke ruang dengan Anda sebuah resonansi Indonesia dengan judul Emak Kejar Penjamret. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjamret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjamret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama Dian, pendengar, dan di malam hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kalau Anda punya buah hati yang sudah mulai masuk sekolah, ini artinya sudah menjadi hari ketiga dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gitu ya. Dan gimana nih kondisi tubuh, masih seger ya? Gak terlalu remuk redam kan? Banyak-banyak minum vitamin sih, penting banget ya. Karena abis dari libur sekolah kemarin, terus akhirnya jeder kembali ke rutinitas awal gitu kan. Menemani buah hati, bangun lebih subuh, nyiapin bekalnya atau nyiapin peralatan semuanya gitu ya. Pasti ada ya cenut-cenut sedikit di pikiran gitu kan. Atau misalnya ya agak lumayan, agak sempoyongan bangun-bangun pagi. Ya, ayo mulai deh, kita kayaknya harus lebih aware dengan kesehatan kita. Makan makanan bergizi penting, minum vitamin juga perlu banget. Tapi kalau misalnya Anda juga termasuk yang lumayan nih gitu kan ya, bolak-balik antar jemput anak juga gitu kan, bawa kendaraan sendiri, selain dari sehat harus banget aman. Salah satunya kendaraan harus dibayar pajaknya, biar tenang, biar aman. Apalagi sekarang di Provinsi Lampung, bersyukur banget kita memang lagi ada sebuah program untuk keringanan membayar pajak ya, dari program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Udah ada yang nyoba? Karena ini programnya masih sampai dengan bulan Agustus, jadi jangan sampai kelewatan. Banyak banget diskonnya, mulai dari yang 5% itu untuk yang bayar PKB tepat waktu, ada juga yang 15%, ada yang 25%. Lumayan ya. Dan ternyata dengan dorongan dari program keringanan pajak itu, sebanyak 659.773 unit kendaraan di Provinsi Lampung tercatat sudah bayar PKB sepanjang dari Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, Pemprov Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah berhasil menghimpun penerimaan PKB-nya sebesar 311,27 miliar rupiah. Wow. Jadi total kendaraan yang sudah bayar PKB ini sekitar ada 487 ribuan unit kendaraan roda 2 dan juga 171 ribu unit kendaraan roda 4. Dari Kepala Bapenda sendiri ya, ini mengatakan tentunya mengapresiasi ya dari peningkatan jumlah kendaraan yang membayar pajak ini. Dan tidak lepas hal itu juga karena program keringanan pajak yang sudah berlaku dari 22 Juni 2026 lalu. Sebelum program berjalan, tepatnya pada Mei, memang ada ya yang sudah membayar PKB itu sendiri, tetapi tentunya ada peningkatan dengan adanya program keringanan pajak tersebut. Dan tentunya kalau kita sudah bayar pajak, itu artinya juga kita menjadi warga yang taat pajak dengan kewajiban yang memang harus kita berikan. Satu sisi juga tentunya pajak itu akan digunakan untuk peningkatan dari untuk diperbaiki lagi infrastruktur kita ya, semuanya akan balik lagi ke kita. Jadi jangan sampai kelewatan tentunya program keringanan pajak ini sampai dengan bulan Agustus 2026. Setelah itu juga jangan kemana-mana pendengar, karena pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan spesial hari ini ya, akan hadir salah satu trio legendaris di kancah musik Indonesia yang berkiprah sejak era 90-an. Tiga Dara. Ada Paramita Rusady, Silvana Herman, dan juga Ita Purnamasari. Selama 2 jam ke depan tentunya juga ya, mereka akan menceritakan tentang kiprah yang sudah mereka lahirkan ya. Hits besarnya ada Nona Manis, Malam Minggu, dan tentu saja Hanya Cinta. Dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tentunya jangan kemana-mana, dengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
2: Kita udah kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Pro 1, di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang denger ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barokallahu fiik.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Bisa lihat ya. Jelasin ya.
0: Jangan cantikan. Sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya Ita pakai baju pink, cantik banget. Cantik shining banget. Shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang Mita. Anu sayang, terima kasih
2: pada sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya, keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Oke.
0: Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Kalau
1: masih, sekarang udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di
1: Iya.
2: Di ini yang sama.
1: Label. Label Billboard Indonesia. Iya.
2: Lalu ketemu Ano-Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah. Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta.
2: Iya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: gak ada waktu. Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu,
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya Nona alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget
0: ya,
1: pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih, Mas Prabu.
3: Semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masyaallah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai ya sampai detik ini gitu kan.
1: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya, banget. Itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: karena kan. Nanti Mas dijawab ya Mas Prabu.
3: Iya, cuma minta Mas Prabu pengen
1: apa diundang? Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Dara dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Oke, siap.
3: Mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita
0: ya?
1: Ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Selamat malam. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas apa?
1: Oh, sering
0: makanan dipakai.
1: Iya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Hadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Arno,
1: yang siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Ujung Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Pamit Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti tunggu dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya Pak Mas Yudi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul. Siap,
0: ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Putri DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Pasti saat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam. Selamat malam Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salamannya jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
0: Oh gitu
1: karena
0: ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita nih kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO
2: ini soalnya
1: CEO.
2: Nah,
0: oh kan, iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, sama kabutnya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitamnya
2: aja. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: juga. Begitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati.
2: Sehati.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan
0: okay.
2: juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita bener suka banget. Itu rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah
1: ya.
2: Kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Itu jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Aduh. Iya. Kamu gimana, Ano?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita okay. Dari tahun berapa
1: ya? 89 ya, Mana? Ya,
7: Mbak Ita 89 dan Ano kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Iya. Jadi
2: suka dan duka.
7: Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Mm-hmm. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Yo. Makanan sekarang kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Iya. Bakso
2: Jepang. Iya,
1: bakso. Makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Oh, Jakarta, okay. Singapura. Wah, Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta.
7: Ya, banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya. Gak mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung.
1: Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya. Aha.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang khas sama kan Jepang ya. Iya. Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: maksudnya sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
7: Sama kita.
2: Makanya
7: suaranya
2: sama nih.
1: Iya. Kayaknya kan harus member kafe gimana?
2: Ingredientnya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Pengawet itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer Pak Iwan ya. Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung, ini udah
1: cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan.
2: Tiga Dara, memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ah, ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Tuh,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Bapak
2: Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokoknya semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, kita ke Bengkulu Utara.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo?
1: Bang Andi?

0: panjang ini.
1: Seneng dong.
0: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
3: Tahu berdoa.
4: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang
4: Dan
0: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
0: Okay. Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
0: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
0: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin.
4: Itu aja
0: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih
2: Bang Andi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah baik. Selamat
0: ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rindu
5: Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah di umri.
0: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin, Ayu, terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
0: Amin.
2: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya kira ya saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya, termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku, oke siap.
0: Terima kasih.
5: Tapi ya. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
2: Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
5: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
0: Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
5: Pak ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
0: Hatur nuhun,
2: Teteh. Ini ada tiga darah ya, Teteh.
6: Panjang umur.
0: Amin. Amin, sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin.
6: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih, Teteh.
6: Untuk dapur nama Sari ya.
0: Siap.
6: Salam Yudit Maik.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana?
0: Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan.
1: Oh,
6: masya
1: Allah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
1: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
1: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA. Jadi kayaknya gak lulus-lulus kan?
0: Gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
6: pas hari itu pas ngambil rapor lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
2: Susi. Oh.
1: Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
6: Kenapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
1: Salam buat saya ya.
6: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau 76. Ini anak bulungan nih.
1: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
6: Mantap. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong main-main.
1: Ya, insyaallah.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
0: deh. Siap.
6: Terima kasih. Sukses untuk Tiga Darah.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
6: gitu ya.
0: Betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Isa,
0: iya.
6: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih, Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
3: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah baik kabar kita.
3: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
0: Pak Putra.
2: Dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Ya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
3: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insyaallah. Iya, Pak Putra.
3: Bondowoso gimana gitu, Mbak? Soalnya Bondowoso ini dingin sekali, Mbak.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Woi, mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan, Pak Putra?
0: Ada tiga.
2: Ada Tiga Darah.
0: Ada
2: ini.
0: Tiga Darah, Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
3: Paramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
1: Salam sehat aja.
3: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
2: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini, Pak Putra.
1: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Iya. Legendnya kekinian. Tapi
1: aku
0: kita.
1: Mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
3: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
3: Saya tanya. Mm-hmm. Saya mau tanya.
0: Iya.
3: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, okay, siap ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra, nanti akan ya. Dijawab.
3: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan. Monggo silakan.
3: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
2: Okay. Siap.
3: Itu aja Mas ya.
2: Siap. Terima okay. kasih.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Semoga Pak Putra.
3: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Amin. Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
7: Dari Bali.
2: Siap, silakan Bu Indi dengan Tiga Darah.
7: Selamat ulang tahun, Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
7: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
0: siap.
7: Terus Benicu, terus buat.
2: Udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Nggak boleh.
7: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
0: siap. Kami. Siap, Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
7: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
0: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
0: ditunggu saja.
1: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
2: single
1: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar,
1: main gitar juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
0: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
1: Iya,
0: ya, Mas, kenapa enggak
1: gitu. Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
2: Oh gitu.
0: Nona Manis.
1: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
1: Hanya Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
2: Okay.
1: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama ya. Ya.
1: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
1: kita
0: sendiri.
1: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Darah kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Darah ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Darah iya, terus
2: konek kan masih loh
1: kan, kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film zaman
2: film itu ya
0: kan film Tiga Darah kan inget nggak
1: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya, makanya,
1: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu, Mas.
1: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
0: Doain aja ya, Mas ya.
1: Terjebak di
0: nama Tiga Darah.
1: Tiga Darah itu.
2: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
0: Karin.com ah.
1: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
8: Banyak
1: ya,
8: mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Kan banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
8: Yang bagus-bagus.
1: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: cocok? Ganti nama.
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
1: Kita pilih deh nanti yang paling
2: besok. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
1: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
2: Ikut ketawa.
1: Dia masih sibuk terus. Kalau di
0: banyak
1: kan
0: dong.
8: Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
1: pengajian
8: akhir gitu ya maksudnya.
0: Wah,
8: karena gini
0: biasa,
8: loh, karena gini
0: Ano
8: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu karena takut sekarang yang sakit siapa yang meninggal siapa jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaikan luar biasa sekali kan.
8: Itu
0: kita jadi malu hati loh.
2: Semacam ustazah ya.
8: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
2: Amin.
1: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
1: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
0: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
1: Juara.
2: Mamita,
1: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
1: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
1: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi
9: beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH.
2: Okay.
9: Ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi
0: dengan budaya Indonesia. Oh. Betul jadi tetap, sekali.
9: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
9: Itu banyak pokoknya. Jadi gini. Saya pikir semakin saya dewasa, kata-kata dewasa ya, bukan semakin
0: senior.
9: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: sibuk ya.
0: Malah sibuk, betul mas.
9: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu.
9: Kalau
2: ya
9: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
0: Betul.
9: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
0: Betul.
2: Kalo, kakak,
0: dirimu sudah tahu loh. Ya,
2: enggak, lah kan aku tahu benar.
0: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Juki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan. Dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Juki.

0: Apakah udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan. Ah. Gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng
0: jadi,
2: ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
2: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak pengen loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham Lukika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya iya iya. Justru
3: beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini. Ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul apa punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Beberapa lagu Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat waduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat tuh enak banget
2: sih. Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas.
1: Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, ruang rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap. Panjang umur.
1: Sehat. Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Mohon
0: siap. Mas Faris, silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Geroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: Apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus. Tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya. Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Okay.
1: Terima kasih ya.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu.
0: Siap.
1: Soalnya
5: aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak simpannya juga.
1: Aduh,
5: mantap. Oke, aku kira itu aja ya Mbak Tiga Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat
1: makasih,
5: selalu.
1: Makasih Mas Firman.
5: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Wow.
0: Buku harian.
1: Udah
6: lama banget. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: apa?
6: Lagu. Aduh. Sanggupkah
1: ku menghadapi hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mama Martin.
0: Oh
1: iya.
0: Siap.
6: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
6: Silvia ya.
1: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok. Mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa
1: terbang aku.
0: Aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
3: Ada juga Penakut.
6: Oh iya, yeah.
1: Penakut juga yeah. Ada.
6: Pernah denger sih.
3: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
3: Amin. Amin.
6: Amin. Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke. Okay.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Lagi itikaf ya.
3: Saya langganan di situ.
1: Udah itikaf ya.
3: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, kalau di sana. Oke, okay, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk okay. Terima kasih.
3: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, okay, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
3: Oke.
1: No. No, oke. Okay. No. 1 2 Ayo. Yuk, 1 2

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jasel kan suruh nyanyi.
3: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
4: Ulang tahun.
0: Selamat terima malam, kasih Bidan Louis.
4: Paramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
4: Paramita sama
0: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
4: Okay. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
3: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
3: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
3: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
3: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
3: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, ya. Jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Ayo silakan, semoga ada yang mengundang.
4: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
3: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
3: Satu juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Kemesan Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke, ya, deh, siap. Ini
2: sampai Bidan dan
4: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah, bye-bye.
3: Boleh agak bergeser ke sana.
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
3: Jadi agak ke sana ya,
0: Curang.
3: Kita enggak boleh nyontek. Kita enggak nyontek ini.
0: Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
3: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
3: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
3: Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
3: Tiga Darah. Itu, ya?
2: Iya.
3: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus
1: Nona Manis Sahabat.
0: 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
3: Udah,
0: 8
3: ya?
0: Lagu.
3: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Lagu kita sendiri. Kita
3: kan tiga darah.
2: Iya.
3: Berapa lagu?
0: Iya.
3: Kan?
0: Ya.
3: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Ya. Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat.
2: Lebih dong.
0: Sahabat. Sahabat Seputih Mega.
3: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
3: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
3: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga aja. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
3: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernest F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amit.
2: Mengapa? Bukan.
3: Mirip sih judulnya.
0: Ayo, sayang.
3: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Ernest F. Mangalo.
3: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
3: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya. Yeah.
5: Ya dimasukin dia betul waktu itu.
1: Enggak Boy Boy itu mah lagu saya.
5: Ya sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya.
1: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Halo, gimana
3: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
5: Katakan, aduh itu dia lagi
1: pak. Wah udah.
0: Ah udah lalu. Kita udah lalu.
5: Anang ya, Mas Anang ya?
3: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
5: Mas siapa? Mas Agus.
3: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
5: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
5: Iya lupa.
3: Ya wis. Pertanyaan keempat ya, Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
5: Iya.
3: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
5: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener? Aduh. Ayo duit.
5: Aduh. Aku lupa pencipta yang kecil. Ya benar-benar judulnya.
3: Lupa ya.
5: Apa judulnya?
3: Venus dan Cinta. Venus
0: dan Cinta. Ah, yes.
3: Oke, okay, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
3: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
5: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
3: Enggak salah.
5: Benar.
3: Bukan salah.
0: Salah.
3: Salah.
5: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
3: yakin ya.
5: Sirna.
0: Sirna kan?
3: Enggak.
0: Apa?
3: Lah, ya ampun.
0: Aduh, apa ya, Mas?
3: Judulnya mirip dengan nama kalian.
5: Apa? Dara.
0: Dara.
5: Doro.
0: Apa sih, Mas?
3: Udah, ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Benar.
5: Menggapai buih, tar dulu.
3: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Tidak, aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi.
3: Kenceng banget. Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah.
3: Iya sudah.
0: Ya sudah.
3: Ini kan hanya sekedar ya, games
0: sekedar
3: untuk
0: sekedar games untuk seru-seruan.
5: Iya.
0: Iya.
5: Iya.
0: Selesai sudah kita di segmen impresi.
3: Kita
0: hasilnya adalah
3: ya.
0: Nol.
3: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
3: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Ya.
3: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Titi Sandora,
3: Paramita,
2: Silvana Herman.
3: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia ya. Dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: ya,
2: sendiri.
3: Rumah ya, negeri sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
3: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur. Kemudian tiga daranya dengan Mbak
2: Paramita
1: Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga,
1: amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi?
1: Juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima siap. Kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
3: senang deh hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari ini. Ramai banget
2: karena banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Selalu semuanya.
2: Rabu depan.
3: Yeay.
4: Ruang Rindu.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar, baru saja Anda mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Sekarang kembali lagi di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Tentunya kita akan temani Anda di Lampung malam ini sampai nanti jam 12 malam dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang menemani Anda. Tapi sebelum itu, kita akan hadirkan dulu di loner Anda Resonansi Indonesia. Kali ini dengan judul Kasus LPDP.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan.

0: belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Iya kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Waduh, digawat ini. Malam ini, tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick-off-nya.
4: Mak jaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
3: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
4: Makanya, puter radio sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
5: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ada di Nokta FM menemani Anda tentunya pendengar di Lampung malam ini. Nah, malam-malam begini ada enggak yang masih kepikiran overthinking tentang mendampingi anak di masa-masa pertama sekolahnya? Ada yang kepikiran kira-kira waktu dapat MBG dimakan enggak ya? Wah, kira-kira nih giliran lagi bermain sama teman-temannya berantem enggak ya? Enggak tahu dari materi pelajarannya udah mulai bisa diikutin apa belum ya? Banyak banget deh pasti pikiran yang ada gitu berisik di kepala. Tapi setidaknya kita udah mengupayakan dari ikhtiar terbaik kita untuk menjaga dan mendampingi anak tentunya dengan support dari orang tua ya, sebagai bekal yang bisa membuat anak-anak nyaman dan tenang saat mengikuti masa pertama sekolahnya. Ada beberapa cara juga yang bisa kita upayakan, ini terutama dalam menjaga kesehatan anak ya selama di sekolah. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa untuk siapin bekal minuman sendiri gitu. Karena namanya anak-anak ya, lagi suka kesana kemari, aktivitasnya banyak gitu loh. Kadang suka lupa minum, dibawain minum aja masih suka lupa, apalagi gak dibawain gitu ya. Jadi baiknya sih yuk biasakan anak bawa botol minum berisi air putih yang bisa membantu mengurangi kebiasaan membeli minuman manis atau berwarna. Kadang kan banyak ya jualannya di sekitar sekolah, atau ada nih yang udah mulai menerapkan dari sekolahnya gak boleh ada yang jualan gitu. Tapi namanya juga kayak gula gitu kan ya, semutnya yang nyariin mulut ya gula. Air putih ini pasti jadi pilihan terbaik ya, untuk jaga tubuh tetap terhidrasi, kemudian juga bisa mengurangi asupan gula berlebih. Kalau emang sesekali pengen memberikan minuman manis, baiknya sih dikonsumsi di rumah dengan porsi yang terkontrol ya. Karena kalau masih ada orang tuanya kan masih lebih aware, lebih awas juga gitu. Selanjutnya bawa bekal. Siapa juga yang tentunya menyiapkan dari anak-anaknya itu adalah bekal makanan dari rumah gitu ya. Supaya gak bosan, variasikan juga menunya tiap hari dengan kombinasi karbo, protein, sayuran, dan buah. Karena namanya juga itu tadi, anak lagi aktif-aktifnya, gampang lapar sih biasanya. Selanjutnya berikan uang saku yang secukupnya aja. Jumlah uang saku yang berlebihan kadang membuat anak lebih sering beli makanan atau minuman yang belum tentu sehat. Nah, kalau kita kasih uang sesuai kebutuhan, pasti bisa bantu mengurangi kebiasaan jajan sekaligus mengajarkan anak supaya lebih bijak mengelola pengeluarannya. Dan selanjutnya jangan lupakan juga kebutuhan vitamin serta gizi. Karena memang ya namanya juga dari cuaca yang apapun itu keadaannya bisa membuat lebih prima kalau memang kebutuhan vitaminnya terpenuhi. Kemudian kita bisa ajarkan juga untuk memilih jajanan yang aman ya, daripada sekedar melarang, orang tua baiknya kasih pemahaman juga kepada anak tentang pentingnya memilih makanan yang bersih dan aman dikonsumsi. Ya, kita bisa jelaskan resiko mengonsumsi jajanan yang gak higienis ya, bahayanya bisa diare atau keracunan makanan dengan bahasa yang mudah dipahami. Edukasi sejak dini bisa membantu anak lebih bijak dalam menentukan makanan yang mereka beli saat berada di sekolah. Dengan kita menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini, bukan hanya membantu menjaga kondisi fisik anak, tapi juga kita dukung konsentrasi dan prestasi belajar mereka.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Misteri Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
2: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama Dina Octavia kali ini di Lampung malam ini. Tadi kita sempat bicara ya terkait dengan adanya program keringanan membayar pajak yang pastinya jangan sampai dilewatkan karena ini masih berjalan sampai dengan Agustus 2026. Lumayan banget diskon yang bisa didapatkan. Jadi kalau misalnya kayak lagi pusing kepala gitu kan ya, menghadapi dengan banyak drama lagi ini segala macam, lumayan diskonnya bisa untuk ngopi atau healing apa kek ya. Tapi nih bicara tentang keringanan pajak, kemudian juga pastinya taat pajak yang harus dilakukan oleh semua wajib pajak, ada juga hal yang penting untuk dilakukan, yaitu memperkuat digitalisasi dan integrasi data pelayanan Samsat. Dalam hal ini adalah pastinya untuk optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Samsat tahun 2026 di Bandar Lampung 14 Juli 2026. Nah, dalam hal itu Marindo mengatakan pengelolaan Samsat kedepannya harus bisa nih menjawab tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan efisien. Menurut Marindo, keberhasilannya itu tidak lagi ditentukan dengan besarnya kewenangan masing-masing institusi, tapi dengan kuatnya sinergi antar lembaga. Makanya kemampuan membangun sinergi operasional, mengintegrasikan data dan layanan, serta menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, ini jadi kunci keberhasilan Samsat di masa mendatang. Dan kolaborasinya akan memperkuat efektivitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini juga beliau mendorong integrasi data registrasi kendaraan, data kependudukan, data perpajakan, hingga data kecelakaan lalu lintas. Karena dengan integrasi tersebut nantinya akan jadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis data. Selain penguatan data, Marindo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan bisa memperluas sistem pembayaran digital melalui kerjasama dengan sektor perbankan. Dan langkah ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam,

0: gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, biasanya malam hari ini jadi waktu yang tepat untuk kita pakai skincare. Jadi kayak sebelum istirahat, kita kasih dulu vitamin ke kulit kita. Kalau katanya sih malam itu waktu yang tepat untuk menyerap vitamin-vitamin tersebut. Jadi lebih kerjanya lebih oke gitu. Nah, kalau kamu masih kayak udah mau tidur capek duluan gitu, kayak ngeliatin jejeran botol skincare di meja rias kayak males banget gitu, apalagi ada dulu itu tren perawatan kulit 10 langkah. Waduh, ala Korea Selatan, panjang ya langkah-langkah harus diikutin. Tapi seiring berjalannya waktu dan kesibukannya makin padat, ternyata mengoleskan banyak produk ke wajah setiap pagi dan malam rasanya kayak menyita waktu. Belum lagi resiko iritasi kalau bahan aktifnya bertabrakan. Kalau kamu mulai ngerasa kewalahan, ini mungkin jadi waktu yang tepat untuk kenalan dengan tren skin streaming. Apaan tuh? Jadi konsepnya ini adalah jalan keluar untuk kamu yang mau kulit tetap sehat dan glowing, tapi dengan cara yang jauh lebih praktis dan anti repot. Wah, ini cocok nih buat yang udah kayak pengen rebahan aja cepetan deh gitu. Skin streaming namanya, itu dari kata streamlining yang berarti penyederhanaan. Jadi ini adalah tren merampingkan rutinitas perawatan kulit yang tadinya ada 10 langkah, ini jadi 3-4 langkah esensial aja. Kunci utamanya adalah pada produk multifungsi yang gak cuman kita pakai 1, 2, 3, tapi ternyata pakai toner, essence, serum hidrasi, dan serum pencerah secara terpisah. Ini cukup jadi kayak 1-2 produk aja, tapi udah dapet waktunya. Jadi waktunya lebih cepet, kantongnya lebih hemat, dan lapisan pelindung kulit atau skin barrier itu tidak mudah stres juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pembersihan menyeluruh yang lembut atau gentle cleansing. Jadi langkah pertama ya pastinya cuci wajah dulu ya, ini yang paling penting gitu, supaya pastinya muka enggak demplok-demplok dengan tadinya tuh masih kotor lah, debu segala macam, tapi ya udah bisa lebih bersih. Dan pastinya cari pembersih wajah lokal yang mengandung kadar pH rendah juga ya, supaya kotoran terangkat tanpa merusak minyak alami wajah Anda. Selanjutnya, bisa juga kita cari nih hidrasi multifungsi dalam satu usapan. Biasanya nih kita pakai produk air mawar, tapi ini bisa lebih multifungsi juga, cari yang dia bisa jadi toner, kemudian jadi face mist penyegar di tengah cuaca panas. Nah, pastinya ini cocok untuk Anda punya masalah kulit spesifik. Selanjutnya, pelembab yang memperbaiki untuk mengunci semua hidrasi dalam kulit, supaya tentu konsep skin streaming ini membuat pelembab yang sudah ada bahan-bahan aktifnya, yang pastinya juga ini ada konsep perbaikan skin barrier. Dan yang jangan dilupakan adalah sunscreen atau tabir surya untuk melindungi dari sinar matahari. Nah, pastinya juga ada nih tabir surya yang punya fungsi ganda karena ada tint sunscreennya juga. Wah, sekarang banyak ya pilihan-pilihan dari skincare yang lebih multifungsi, dan itu tadi bisa membuat kita lebih menyingkat waktu, kemudian dari dompet juga enggak yang nguras banget. Itulah namanya skin streaming. Gimana? Udah siap mau ikutin tren ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Riko Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanang, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui FM 90.9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat Lampung. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenang dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pagi untuk Anda mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung tentunya akan terus menemani Anda pendengar untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi sudah kami persiapkan nih untuk menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Ustadz Haji M. Ali, SAGMM. Nanti kita akan ngobrol ya tentang membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam acara ini, nanti Anda bisa ikut berinteraksi bersama kami pendengar melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Namun sebelum acara Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Murotal Quran dengan surat Yusuf ayat 4 hingga 6 bersama Ahmad Asiri. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita masih bersama tentunya di kesempatan pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi pendengar. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Dan pendengar, pada pagi hari ini kita akan ngobrol, berbincang ya tentang tema kita, yaitu membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran. Ya, Al-Quran tentunya bukan hanya kitab suci yang dibaca untuk mendapatkan pahala, tetapi juga merupakan petunjuk hidup yang membimbing manusia agar memiliki akhlak mulia di hati yang tenang serta juga kehidupan yang penuh keberkahan. Di tengah berbagai tantangan zaman, nilai-nilai Al-Quran menjadi cahaya yang mampu mengarahkan setiap langkah menuju pribadi yang lebih baik. Nah, untuk mengupas tema kita pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, pendengar di manapun Anda berada, sepertinya ada sedikit kendala ya. Dan kami akan kembali coba untuk hubungi narasumber kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Anda berada sembari menantikan kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi ya. Dan kami akan hadirkan bersama dengan Ustadz kita yang saat ini telah kita hubungi melalui telepon di pagi hari ini. Pendengar, ada Bapak Haji M. Ali S.A.G. M.M. Nanti kita akan ngobrol, berbincang tentang topik kita, yaitu membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran. Kita langsung sapa Bapak Ustadz Haji M. Ali. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini baru sampai di rumah ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Ustadz, terkait dengan obrolan kita pagi hari ini, nanti kita akan undang juga nih pendengar untuk ikut bergabung ya Pak Ustadz ya dalam acara Mutiara Pagi. Dan mungkin sebelum kita akan undang pendengar kita untuk bergabung dalam acara Mutiara Pagi hari ini, bisa diberikan tausiahnya terlebih dahulu nih Pak Ustadz, silahkan.
1: Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Semoga kita diberikan oleh Allah kepandaian, kecerdasan hati untuk selalu mensyukurinya. Wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Barang siapa yang mencoba-coba menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya pasti tidak akan pernah kita dapat menghitungnya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema kita pagi hari ini adalah membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran. Patut kita menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini, kalau tidak ada bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qurannya, seringkali bahkan pasti manusia akan tersesat ataupun terjerumus dalam tipu daya ataupun kesesatan-kesesatan yang tentu saja akan menyebabkan dirinya tidak sampai kepada akhir dari tujuan yang baik, tapi malah melenceng dari tujuan yang seharusnya itu menjadi pondasi kita. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi memang kesadaran ataupun pemikiran yang bagus tentang kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita peroleh dari petunjuk yang Allah berikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita menerima dalam sebuah risalah yang terbentuk dalam satu mushaf, yaitu Al-Qur'an. Maka langkah yang pertama supaya kita bisa membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Qur'an adalah kembali menjadikan Al-Qur'an sebagai kompas kehidupan di era saat ini. Jadi yang pertama, bagaimana Al-Quran itu menjadi kompas barometer kita dalam menjalani kehidupan. Kehidupan ini di diciptakan, dibentuk oleh Allah dengan segala macam ujian dan cobaannya, bukan hanya ujian kesedihan ataupun kesusahan, bahkan kesenangan pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini, jangan sampai malah kita menjauhi dari cahaya yang diberikan Allah. Justru seharusnya ketika kita mendapatkan kesenangan, seperti kesenangan-kesenangan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, baik berupa jabatan yang dijadikan Allah, karena menjadikan setiap Nabi dan Rasul itu menjadi orang-orang pilihan, ataupun dari ujian kesenangan yang telah diberikan Allah serupa, mungkin saja berupa kekayaan, sebagaimana telah diujikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, atau mungkin kesusahan. Itu seharusnya tetap kita kepada track langkah kita, yaitu untuk terus mengabdikan diri kepada Allah. Karena seringkali ada orang yang taat dalam beragama, tetapi ketika menghadapi setiap ujian, baru menghadapi ujian, langsung dia merasa ditinggalkan Allah dan pada akhirnya mengambil langkah untuk menjauhi dari Allah. Bahkan merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu minta dalam setiap harian kita untuk diberikan jalan yang lurus dengan kalimat yang indah, yaitu ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, petunjuk kepada jalan yang lurus itu. Dan tentu saja setiap langkah yang kita jalani, kita harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita, apakah ini jalan yang kita pilih itu bisa menyebabkan kita kepada langkah yang tepat yang diharapkan oleh Allah, atau malah justru itu akan menjauhi kita kepada jalan yang dikehendaki Allah. Artinya dalam kehidupan seorang mukmin itu, seorang muslim itu harus aktif, dia mengkaji setiap keadaannya supaya jangan sampai tersesat kepada jalan yang seharusnya ia pilih atau malah ia tinggalkan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah bagaimana kita membangun karakter mulia di saat seperti ini. Nah, realitas sekarang ini, kemajuan teknologi tidak beriringan dengan kemajuan akhlak ya. Anak-anak yang main gadgetnya itu mungkin dalam kondisi ketika sedang asik memainkan handphonenya, ada sahabatnya lewat, atau mungkin ada gurunya lewat, atau mungkin ada orang tuanya lewat, itu tidak cenderung untuk menyapa ya, tidak cenderung untuk menyapa. Padahal kelurusan agama kita ini sudah dipikirkan, sudah di setting sedemikian rupa. Misalnya, dalam Islam kita dilarang betul untuk menggambarkan fisik dari Rasulullah SAW. Nah, walaupun di dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah itu berwajah seperti ini, berambut seperti ini, tapi tidak boleh dibentuk atau dibisikkan. Nah, ternyata sesudah 1400 tahun larangan itu, sekarang ini kan ada dengan produk AI ya, dengan produk AI, ada beberapa gambar atau beberapa foto yang sebenarnya foto itu harusnya dihormati oleh penganut agama tertentu, tapi sudah dimainkan dengan AI itu, dibentuk sedang berjoget, sedang ketawa. Nah, ini menjadi rujukan bahwa dalam hal keadaan seperti ini adalah yang terpenting adalah ketika ilmu pengetahuan mengambil peran yang sedemikian besar, maka yang paling utama adalah ketakwaan atau akhlak kita, bukan kecerdasan. Maka ukuran kemuliaan seseorang itu bukan kecerdasan, tetapi akhlak kita. Kan kita tidak boleh memainkan sesuatu yang seharusnya tidak patut kita mainkan dalam kondisi sekarang ini. Artinya, di dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita ini untuk terus berlaku bahwa kita itu harus mengajarkan kepada diri kita, mengajarkan kepada keluarga kita tentang kejujuran, kasih sayang, dan saling menghormati. Jadi bukan tentang apa istilahnya kecerdasan saja yang harus dipikirkan, tapi tentang bagaimana etika dia harus bangun di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Misalnya yaitu tadi seperti membuat suatu animasi yang sebenarnya animasi itu tidak layak untuk bisa untuk dijadikan seperti itu. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri Allah perintahkan ya dalam Qur'an surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil serta berbuat kebajikan. Dan berlaku adil dan berbuat kebajikan ini tentu saja tetap harus kita perhatikan, jangan sampai kecerdasan yang kita miliki menyebabkan diri kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan atau malah seharusnya dihindari dulu. Kita waktu-waktu kita kecil itu ya, melihat lembaran Al-Qur'an yang sobek tercecer, kita selalu berusaha mengambilnya, menyimpannya dengan baik. Bahkan di masjid, di musola atau di langgar atau di mana ya, itu ada karung atau tempat-tempat yang sengaja dibuat untuk menyimpan Al-Qur'an yang sudah ini. Dan ini memang istilahnya kajian akhlak kita kepada hal-hal yang seharusnya kaitan dengan Tuhan, kaitan dengan Allah, kaitan dengan manusia, itu harus kita yang kedepankan adalah bagaimana berakhlak yang mulia, bukan kecerdasan. Karena kecerdasan boleh jadi pada akhirnya cerdas tapi tidak mendatangkan dia kepada kecerdasan budi, akal pikirannya atau hatinya, sehingga pada akhirnya mengecewakan dirinya, mengecewakan orang lain, maupun mengecewakan Allah Tuhannya. Pemendengar RRI yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah bagaimana kita terus menjadikan muhasabah atau perhitungan-perhitungan pada diri sebagai jalan menuju perubahan. Nah, kenyataan sekarang ini banyak orang sibuk mengevaluasi kesalahan orang lain ya, berteriak ketika melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa memperbaiki dirinya sendiri. Ibarat kita menunjuk orang lain dengan jari kita, yang kebetulan jari kita itu ada 5, terus kita tunjuk orang lain, kalau kita praktekkan maka yang nunjuk ke orang lain itu 2, sementara yang nunjuk kepada diri sendiri itu 3 jari. Artinya memang kita menghindarilah dalam kehidupan kita itu mengkritik, terlalu aktif melihat kesalahan orang lain, sementara lupa kepada kesalahan dirinya sendiri. Nah, perubahan besar yang dimulai dari diri sendiri ini, walaupun kelihatannya kecil ya, dari kacamata diri kita atau mungkin kacamata orang lain, tapi dengan memulai melihat lebih banyak, melihat kepada diri, kesalahan diri, sehingga dia akan fokus memperbaiki diri, bukan melihat kesalahan orang lain. Toh kita juga tidak diminta untuk melihat-lihat banyak kesalahan orang lain, tapi lebih diminta untuk melihat kesalahan diri sendiri. Nah, ini harus ada dalam mindset perubahan dalam diri kita, karena sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah dirinya sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di era saat ini membangun pribadi yang lebih baik itu keuntungannya buat siapa? Pertama, yang akan dia rasakan adalah untuk diri sendiri. Dan yang kedua, orang akan lebih respect kepada kita karena kita termasuk kategori pribadi yang baik. Sehingga orang akan senang ketika akan bergaul dengan kita. Dan yang ketiga, tentu saja apa yang kita lakukan dengan merubah diri kita menjadi lebih baik, Allah akan menyukainya karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat dan suka mensucikan dirinya baik dari segi lahiriah maupun batiniah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka atau melazimkan dirinya untuk selalu bertaubat dan selalu membersihkan dirinya dari segala keburukan batiniahnya ataupun lahiriahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekelumit dari apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Dan kita akan langsung ya undang pendengar kita nih Pak Ustadz pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, Anda bisa gabung bersama kami ya melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Kebersamaan kita hingga nanti tentunya 20 menit ke depan kita akan terus menemani Anda nih pendengar. Baik, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung telepon di 0721 269 720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811 7207909. Ya Pak Ustadz, sebelum kita akan masih menantikan kebersamaan pendengar kita melalui telepon ya Pak Ustadz, kita akan bacakan dulu ini WhatsApp dari hamba Allah di Waikanan. Katanya, Pak Ustadz, ayat Al-Quran apa sih yang paling menggambarkan tentang pentingnya perubahan perilaku diri ke arah yang lebih baik? Dan gimana cara membedakan orang yang berperilaku lebih baik karena Al-Quran dengan orang yang berperilaku baik karena memang sifatnya baik, Pak Ustadz? Baik, silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah dari Waikanan ya ini.
0: Iya Pak Ustadz.
1: Ayat Al-Quran apa sih yang paling pas lah ya? Sebenarnya seluruh ayat Al-Quran itu punya makna yang mendalam. Tapi ada ayat yang kita bisa bagaikan referensi ya kepada diri kita adalah tentang Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Berarti Allah tidak akan merubah nasib kita, nasib atau suatu kaum, sehingga ia mau merubah nasibnya sendiri. Artinya nilai kebaikan yang misalnya kita pingin ya untuk berbuat baik maka ya dimulai dari diri kita. Dengan kita berusaha menjadi baik, insya Allah lah akan membantu kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, bagaimana apa bedanya dengan orang yang berbuat baik karena terinspirasi dari Al-Quran dengan orang yang memang sifatnya sudah baik? Nah, sesungguhnya setiap perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita berbuat baik dengan gantungannya itu adalah Al-Quran, misalnya, oh iya, ketika saya berbuat kebaikan, kecil pun kebaikan, maka insya Allah Allah akan menghitungnya. Dan ini memang sudah ditegaskan oleh Allah, mayya'mal miskala zaratin khaira yara wa mayya'mal miskala zaratin syarra yara. Sebesar biji jaroh pun kebaikan, maka dia akan dicatat dan menjadi amal ibadah dia, dan menjadi buah dari apa kebaikan itu akan dia rasakan. Nah, semangat tentang berbuat baik walaupun kecil, apalagi kita berbuat baik dengan perbuatan baik yang besar, tentu saja motivasi Al-Quran ini akan menyampaikan amal dia itu kepada penilaian dan pencatatan Allah. Tapi kalau ada orang berbuat baik kan memang dalam dasarnya, oh sebenarnya saya ini gak penting-penting amat lah dengan apa perintah Allah. Saya pokoknya berbuat baik karena saya ingin berbuat baik. Ya tentu saja ya dapatkan setiap kebaikan yang ia lakukan itu dia dapatkan manfaat faedahnya di dunia. Tapi kalau dia menggantungkan kebaikannya dengan Al-Quran, dengan motivasinya karena ingin menyenangkan Allah dan menyenangkan orang lain, insya Allah amaliyahnya itu akan sampai kepada dirinya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik Pak Ustadz, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan ya pendengar, Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah gabung nih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, akhlak yang pernah dipraktekkan Rasulullah untuk membangun peradaban dunia dimulai dari negeri Arab. Alhasil itu berhasil hingga saat ini. Mohon pandangannya Pak Ustadz, perubahan akhlak manusia saat ini. Dari Bapak Sudarman di Kota Gajah, Pak Ustadz silakan.
1: Tantangan terbesar dari dakwah Rasulullah adalah tentang mindset-nya bangsa Arab terkait dengan ketuhanan, ya, konsep ketuhanan. Jadi ada dalam konsep ketuhanan yang pada akhirnya merembet dalam konsep kehidupan, yaitu ada di bangsa Arab itu, itu kalau dia mau berdagang, berpergian, maka mereka itu menyembah Tuhannya yang pada waktu di sekitar Ka'bah itu ada Lata, Uzza, Mana gitu, yang sebutan-sebutan dari berbagai bentuk apa namanya ukiran-ukiran batu yang berada di sekitar Ka'bah itu. Nah, ketika kita melihat dalam konsep ketuhanan, ya, dalam konsep ketuhanan, batu ataupun apapun yang ada di dunia ini kan ada yang menciptakan, yaitu zat yang maha mencipta, yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merubah dari menyembah sesuatu yang diciptakan Allah kepada menyembah kepada yang menciptakan itu revolusi besar, ya, dalam kehidupan bangsa Arab pada waktu itu. Terus yang kedua, tentang budaya mengundi nasib itu, mengundi nasib dengan anak panah kan. Ada di Arab itu kalau dia mau berdagang, ada tiga anak panah itu kira-kira isinya dalam tafsiran itu lanjutkan atau jangan atau ulang lagi gitu. Tiga anak panah itu ketika kita mau berdagang dia ngambil itu salah satu anak panah. Kalau dia ada kata-katanya lanjutkan maka dia berangkat berdagang. Tapi kalau anak panah itu ulang lagi dia ngambil diulang sekali lagi. Kalau dia jangan maka mereka tidak jadi berangkat. Seakan-akan nasibnya itu digantungkan dengan anak panah itu. Padahal dalam Islam adalah bagaimana kita memulai setiap amaliyah kita itu dimulai dari bismillah. Bismillah, sesudah selesai mengadakan suatu aktivitas ikhtiar kita, alhamdulillah kita introspeksi terus kita bismillah lagi. Jadi ritme antara zaman jahiliyah dengan zaman sekarang ini luar biasa perubahannya. Itu dari segi kepercayaan. Tapi dari segi akhlak ya, bagaimana budaya mereka merendahkan wanita sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan hal yang terbesar dan yang paling apa istilahnya di luar nalar kita. Bagaimana setiap wanita itu bisa diwariskan, bahkan bisa dijadikan borok jaminan ketika mereka sedang berjudi, karena saking mereka itu tidak memahami konsep tentang bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada jenis laki-laki dan perempuan, itu adalah untuk merupakan dari sunatullah ya. Bahkan itu malah dijadikan sebagai sesuatu pelecehan yang sedemikian besar. Dan sampai kepada ketika melahirkan seorang anak perempuan, dan di sejarah Arab itu tidak bisa dipungkiri, karena memang Umar bin Khattab pernah menangis di sore hari ketika dulu pernah mengkuburkan anak perempuannya hidup-hidup ketika dia di zaman jahiliyah. Dan ini luar biasa prosesnya sedemikian ini. Maka seharusnya perempuan-perempuan yang sekarang ini hadir saat ini itu berterima kasih, bersyukur dengan konsep-konsep Islam yang membangun peradaban sedemikian rupa sehingga perempuan sama laki-laki sampai kepada kesetaraan gender ya, dan pada akhirnya perempuan ini juga diberikan amanah untuk menjadi perbaikan-perbaikan pada dirinya sehingga dunia juga akan menjadi baik, karena kalau perempuan itu punya sugesti yang besar untuk bisa memperbaiki lingkungannya, misalnya seorang ibu atau seorang guru perempuan atau semua perempuan itu punya peran yang sangat besar dalam memperbaiki sistem kehidupan ini. Wallahu a'lam, misalnya dijelas demikianlah apa yang menjadi sejarah dalam kehidupan, betapa Rasulullah berhasil membangun dari mulai konsep ketuhanan yang berubah, terus konsep ikhtiar ya, ikhtiar dari mengundi nasib, terus dia ikhtiarnya kepada Allah, terus yang terakhir dan membangun peradaban yang sedemikian fundamental yang pada akhirnya memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat dari keyakinan, dari pola sampai kepada kehidupan sekarang ini.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih. Dan Pak Ustadz, ini gak kerasa kebersamaan kita harus kita akhiri dulu ya di pagi hari ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, Pak Ustadz, mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, apalagi yang kita lakukan dengan kesadaran bahwa kita memang berharap kehidupan kita akan diberikan oleh Allah dengan kehidupan yang lebih baik. Allah juga menjanjikan mayyamal man amila salihan min dzakari wa unsa fala nuhyanahu hayatan thayyiba. Barang siapa beramal yang baik, baik dia dari jenis laki-laki maupun perempuan, maka Allah janjikan kehidupan yang baik. Artinya, motivasi kita memperbaiki diri itu untuk kebaikan diri kita. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kita akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ini luar biasa. Allah mudahkan setiap jalan kehidupannya menjadi sesuatu yang yang baik. Mungkin demikian saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya nanti akan bermanfaat untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, perubahan besar memang selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan juga istiqomah. Jadikanlah Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan ya, tetapi juga merupakan pedoman dalam pikiran, bersikap, dan bertindak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi hamba yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan juga bermanfaat bagi sesama. Tidak terasa usai sudah kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi hari ini, pendengar, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Anila akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Infrastruktur ini kan tuh sebuah program ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan. Nah, dia menjadi akselerator. Nah, bagaimana menginisiasi terwujudnya infrastruktur ini?
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 16 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan konektivitas antar daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan konektivitas antar daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Berikut laporan Siti Triani.
2: Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan konektivitas antar daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, infrastruktur bukan menjadi tujuan utama pembangunan. Menurutnya, infrastruktur merupakan sarana untuk mempercepat tercapainya target pembangunan di berbagai sektor. Ia menjelaskan pembangunan jalan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi barang, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memperkuat sektor produksi, terutama pertanian yang membutuhkan jaringan irigasi dan akses jalan yang memadai. Konektivitas yang semakin baik juga akan mendukung kelancaran distribusi hasil produksi ke berbagai daerah.
1: Infrastruktur ini kan tools dari sebuah program ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan. Nah, dia menjadi akselerator. Nah, bagaimana menginisiasi terwujudnya infrastruktur ini? Banyak cara. Salah satunya dari model skema pembiayaan pembangunan. Kita harapkan infrastruktur di Lampung sesuai dengan target, baik pelayanan konektivitasnya untuk jalan, ya, terus prasarana dasar infrastruktur ini terpenuhi untuk produksi, misalnya produktivitas, irigasi, ini juga berjalan sesuai dengan rencana.
2: Mulyadi menambahkan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sesuai target pembangunan daerah. Langkah tersebut dilakukan agar jalan, jaringan irigasi, dan sarana pendukung dapat berfungsi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mampu memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah diharapkan terus meningkat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait peran ayah dinilai penting untuk membangun keluarga tangguh yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Halo, saya Citra. Menurut saya, peran ayah memang sangat penting dalam membangun keluarga yang tangguh. Selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa tugas ayah hanya mencari nafkah. Padahal anak juga membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan dari seorang ayah. Kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari seperti mengantar anak sekolah, membantu belajar, bermain bersama, atau sekedar mengobrol, bisa memberikan rasa aman dan meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Selain itu, ketika ayah dan ibu sama-sama terlibat dalam mengasuh anak, beban di dalam keluarga juga menjadi lebih seimbang. Menurut saya, ajakan agar para ayah lebih aktif meluangkan waktu bersama keluarga adalah hal yang sangat positif karena dapat menciptakan keluarga yang harmonis, anak tumbuh dengan baik, dan hubungan antar anggota keluarga menjadi semakin kuat.
4: kita sebagai masyarakat Rupi. Kalau menurut saya ya, memang benar peran ayah itu sangat penting dalam keluarga. Namun saya juga melihat kondisi setiap keluarga itu berbeda-beda. Tidak semua ayah memiliki waktu yang cukup karena harus bekerja dari pagi hingga malam gitu kan. Bahkan ada yang bekerja di luar kota atau memiliki pekerjaan dengan jam kerja yang tidak menentu. Jadi menurut saya kita juga tidak bisa langsung menilai bahwa ayah yang jarang berada di rumah berarti tidak peduli terhadap keluarganya. Karena banyak ayah yang berjuang keras demi memenuhi kebutuhan istri dan anak. Yang paling penting adalah bagaimana ayah itu tetap berusaha meluangkan waktu berkualitas ketika memiliki kesempatan. Misalnya seperti saat hari libur atau setelah pulang kerja. Jadi menurut saya kehadiran ayah memang penting, tetapi harus disesuaikan juga dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga agar nantinya tidak menjadi tuntutan yang justru akan memberatkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, mengajak para ayah untuk lebih aktif meluangkan waktu bersama keluarga. Menurutnya, kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang tangguh dan mendukung tumbuh kembang anak. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, mengajak para ayah untuk lebih aktif meluangkan waktu bersama keluarga. Menurutnya, kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang tangguh dan mendukung tumbuh kembang anak. Dia mengatakan meski para ayah disibukkan dengan pekerjaan pada hari kerja, tetap perlu menyediakan waktu berkualitas bersama keluarga, terutama saat akhir pekan. Menurutnya, momen akhir pekan dapat dimanfaatkan sebagai waktu untuk mempererat hubungan emosional antara ayah dan anak melalui berbagai aktivitas sederhana di rumah maupun di luar rumah. Dia juga menyatakan dukungannya terhadap gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Rencana Nasional atau BKKBN. Menurutnya program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran para ayah agar lebih terlibat dalam pengasuhan anak.
6: Mungkin untuk tips and triknya untuk ayah, para ayah, untuk lebih bisa meluangkan waktunya bersama dengan keluarga tercinta, karena tadi seperti disampaikan oleh Ibu Wagub, untuk keluarga yang tangguh, yang unggul itu tetap harus ada intervensi dari kepala keluarga.
7: Spesifiknya gimana, Pak?
6: Spesifiknya mungkin untuk di kalau hari kerja kan ayah-ayah sibuk berkegiatan mencari nafkah, tapi mungkin di hari weekend, hari akhir pekan itu ayah bisa

0: Kantor Imigrasi Bandar Lampung mendeportasi 3 orang warga negara asing asal Tiongkok karena melakukan aktivitas tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
1: Kantor Imigrasi Bandar Lampung mendeportasi 3 warga negara asing asal Tiongkok karena melakukan aktivitas tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal. Ketiga WNA Tiongkok tersebut bernama Xing Meng, 32 tahun, Kun Peng Yao, 30 tahun, dan Zhang Chunglong, 39 tahun. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kasih Intel Dakim Imigrasi Bandar Lampung, Washono mengungkap penangkapan ketiga warga Tiongkok bermula dari laporan dan deteksi sistem keimigrasian. Imigrasi Bandar Lampung melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengamankan 3 WNA Tiongkok akibat melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga WNA masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan. Namun setibanya di wilayah hukum Lampung, 3 WNA itu melakukan aktivitas profesional berupa pemberian bimbingan dan penyuluhan di sebuah perusahaan di kota metro. Petugas melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan pelanggaran tersebut. Karena terbukti melanggar aturan, ketiga WNA itu langsung diamankan kantor imigrasi guna menjalani pemeriksaan dan ditempatkan di ruang detaini atau ruang penahanan imigrasi sementara.
2: Telah mengamankan 3 orang warga negara China yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan itu menggunakan visa kunjungan di mana yang bersangkutan berkegiatan memberikan penyuluhan atau bimbingan di sebuah perusahaan di kota metro. Kemudian kami mendapati informasi dari sistem keimigrasian, kami cek lapangan, kemudian kami mengamankan dan pemeriksaan, dan saat ini kami deteni dan kemudian kami akan segera untuk melakukan pendeportasian kembali ke negara asalnya.
1: 3 WNA Tiongkok dideportasi pada 13 Juli 2026. Proses pemulangan paksa atau deportasi ini secara bertahap melalui jalur udara. Mereka diterbangkan dari Lampung menuju Jakarta hingga dipulangkan ke negaranya. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Waikanan kini menjangkau 142.331 penerima manfaat melalui 53 dapur pelayanan yang terstandarisasi. Selain memastikan gizi anak sekolah dan kelompok rentan terpenuhi, program ini terbukti sukses meringankan beban ekonomi keluarga. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Waikanan kini didukung oleh 53 Satuan Pelayanan Pematuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi. Seluruh dapur menjalankan pelayanan sesuai standar Badan Gizi Nasional untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kualitas makanan. Ketua Satgas MBG Waikanan sekaligus Koordinator Wilayah, Cipto Widodo, kepada RRI mengatakan seluruh SPPG telah memenuhi standar fasilitas, proses pengelolaan, higienis, dan sanitasi. Dengan demikian, makanan yang disalurkan aman, sehat, dan bergizi bagi seluruh penerima manfaat. Dirinya menambahkan, saat ini sasaran penerima manfaat program MBG di Waikanan mencapai 142.331 orang. Penerima terdiri dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam proses distribusi, jadwal produksi dan rute pengiriman diatur secara optimal agar makanan tiba tepat waktu. Selain itu, wadah makanan yang digunakan telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga kualitas makanan tetap terjaga hingga menjangkau daerah pelosok. Lanjutnya, pelaksanaan program akan terus dievaluasi bersama Badan Gizi Nasional, Pemerintah Kabupaten Waikanan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Satuan Pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta memastikan manfaat program dirasakan masyarakat.
4: Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Waikanan saat ini didukung oleh 53 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi. Seluruh dapur beroperasi sesuai standar Badan Gizi Nasional. Saat ini, jumlah sasaran penerimaan manfaat di Kabupaten Waikanan mencapai 142.331 orang.
3: Sementara itu, salah seorang penerima manfaat, Gita, mengaku sangat terbantu dengan program MBG. Sebagai ibu menyusui, ia rutin menerima makanan bergizi setiap hari dengan menu yang bervariasi seperti ayam, ikan, telur, sayuran hijau, dan buah. Menurutnya, bantuan tersebut membuat kondisi tubuhnya lebih bugar dan mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi. Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat terus berlanjut karena dinilai mendukung kesehatan ibu.

0: dan tumbuh kembang anak.
1: Sebagai ibu menyusui, saya sangat bersyukur dan terbantu sekali dengan program ini ya. Dan alhamdulillahnya sejak program ini berjalan di kampung kami, saya sudah rutin mendapatkan kiriman makanan setiap hari dari petugas. Lauknya sering ganti-ganti, kadang ayam, ikan, atau telur. Terus selalu ada sayur hijaunya juga sama buah-buahan. Menu seperti ini sangat membantu sekali sih.
0: Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mendukung pertumbuhan generasi muda, serta menjadi salah satu upaya menekan angka stunting di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Pringsewu terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pendataan atau SPPT PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021-2022. Berikut laporan Agustina Suryati.
3: Kejaksaan Negeri Pringsewu terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pendataan SPPT PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021-2022. Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Anggiat Partidi mengatakan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 50 orang saksi guna mengungkapkan secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Selain memeriksa puluhan saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya kantor Bapenda Kabupaten Pringsewu, ruang kerja dan gudang arsip, rumah mantan kepala bidang pendapatan, serta lokasi lain yang berkaitan dengan perkara. Dari hasil penyidikan, Kejari menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai sebesar Rp114 juta rupiah. Uang tersebut telah dititipkan pada rekening RPL Kejari Pringsewu sebagai bagian dari proses penyidikan. Kejari Pringsewu menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penetapan dua tersangka. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Kejari juga menghimbau seluruh pihak agar bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan demi mempercepat proses penegakan hukum. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Waikanan tahun 2026 memasuki tahap visitasi. Sebanyak 6 perpustakaan desa yang lolos memasuki tahap visitasi. Sebanyak 6 perpustakaan desa yang lolos seleksi administrasi akan menjalani verifikasi lapangan oleh tim juri. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Sebanyak 6 perpustakaan desa di Kabupaten Waikanan lolos seleksi administrasi Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Waikanan tahun 2026. Selanjutnya, ke-6 peserta akan mengikuti tahap visitasi untuk menentukan perpustakaan terbaik. Sebelumnya, sebanyak 20 perpustakaan desa mengikuti seleksi berkas dalam ajang yang menjadi bagian dari program pembudayaan gemar membaca tingkat daerah. Tahap administrasi dilakukan untuk menilai kelengkapan dokumen dan profil layanan perpustakaan. Salah seorang juri lomba, Eko Prasetyo, mengatakan visitasi dilakukan sebagai tahapan lanjutan setelah seleksi berkas. Tim juri akan melakukan penilaian langsung sekaligus memverifikasi data yang telah disampaikan peserta. Menurutnya, visitasi bertujuan memastikan kondisi perpustakaan di lapangan sesuai dengan dokumen yang diajukan. Penilaian juga difokuskan pada kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat.
5: Setelah tahapan seleksi berkas, maka 6 besar yang terpilih berdasarkan seleksi berkas tadi dilakukan visitasi lapangan untuk memastikan bahwa apa yang ada di berkas sama dengan apa yang ada di kondisi lapangan faktualnya. Kurang lebih 6 perpustakaan kampung ini terdiri dari perpustakaan yang ada di Kecamatan Banjit, kemudian perpustakaan yang ada di Kecamatan Sengkasoy, Kecamatan Umpu Semongo, Kecamatan Pakuan Ratu, dan ada juga yang ada di Kecamatan Blambangan Umpu. Tahapan saat ini adalah visitasi atau kunjungan lapangan untuk memastikan apa yang ada di berkas sama dengan ada yang di lapangan, sekaligus memverifikasi faktual bahwa layanan perpustakaan yang ada di kampung itu sesuai dengan kaidah daripada perpustakaan pelayanan umum yang digunakan dan dilayankan untuk masyarakat maupun untuk pemustaka.
4: Lebih lanjut ia menjelaskan, tim juri akan menilai berbagai aspek mulai dari pengelolaan perpustakaan, koleksi, fasilitas, inovasi layanan, hingga pemanfaatan oleh masyarakat. Hasil visitasi akan menjadi dasar penentuan pemenang Lomba Perpustakaan Desa tahun 2026. Melalui lomba ini, dirinya berharap kualitas pengelolaan perpustakaan desa terus meningkat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya gemar membaca dan memperluas akses literasi bagi masyarakat hingga tingkat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan status dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam IAI membawa tantangan tersendiri bagi Al-Hikmah Lampung. Rektor IAI Al-Hikmah Lampung, Ali Murtado, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam proses transformasi ini terletak pada pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia atau SDM. Berikut laporan Teddy Herianto.
6: Tantangan terbesar adalah sumber daya masyarakat, karena syarat-syaratnya harus doktor, guru besar, profesor.
7: Perubahan status dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam IAI membawa tantangan tersendiri bagi Al-Hikmah Lampung. Rektor IAI Al-Hikmah Lampung Ali Murtado mengungkapkan bahwa kendala utama dalam proses transformasi ini terletak pada pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia atau SDM. Ali Murtado menjelaskan bahwa perubahan status mensyaratkan peningkatan signifikan pada kualifikasi tenaga pengajar. Tantangan terberat saat akan peralihan status dari sekolah tinggi menjadi institut adalah sumber daya masyarakat atau SDM, sebab harus bergelar doktor, guru besar, hingga profesor. Untuk mengatasi kendala tersebut dan mempercepat pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia, Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung mengambil langkah strategis dengan menjalin kerjasama antar perguruan tinggi. Ali Murtado menyebutkan bahwa pihaknya telah menggandeng dua universitas Islam Negeri terkemuka di Lampung, sehingga pihaknya melakukan kerjasama dengan Universitas Islam Negeri atau UIN Jurai Siwo Metro dan UIN Raden Intan Bandar Lampung guna meningkatkan SDM.
6: Tantangan terbesar adalah sumber daya masyarakat, karena syarat-syaratnya harus doktor, guru besar, profesor gitu ya. Itu tantangan terberat, maka kami melakukan kerjasama dengan UIN Jurai Siwo dan UIN Raden Intan untuk peningkatan SDM.
7: Kerjasama ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas dosen di Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung, baik melalui program studi lanjut maupun bentuk kolaborasi akademik lainnya, guna memenuhi standar yang ditetapkan untuk sebuah institut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diyakini tidak hanya penting untuk peralihan status, tetapi juga untuk menjamin kualitas pendidikan di Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung ke depannya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
2: Kejuaraan bertaraf internasional menjadi kesempatan berharga untuk meningkatkan pengalaman atlet dan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Lampung dalam membina serta mengetahui perkembangan lawan dari daerah lain. Berikut laporan M. Priambudi.
9: Kejuaraan Internasional Kesatria Nusantara PBT Series Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Lampung 10 hingga 12 Juli 2026 lalu menjadi seri pamungkas dari 5 rangkaian kompetisi yang digelar pengurus PBTI Indonesia. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam penyelenggaraan event olahraga berstandar tinggi
10: di masa yang akan datang. Dan ini kesempatan yang baik saya kira untuk bisa terus dipertahankan sehingga di tahun-tahun berikutnya kita tetap memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan untuk bisa menjadi tuan rumah. Kalau kita menjadi tuan rumah tentunya ini juga akan memberikan dorongan semangat kepada atlet kita untuk lebih berprestasi kepada PI Lampung untuk bisa terus secara berkesinambungan membina atlet kita sehingga bisa memberikan medali di PON nanti. Setidaknya pertama kita tetapkan harapan tahun depan bisa lulus BK PON.
9: Sementara itu Ketua Pengprov TI Lampung Ali Hanafian menyebut kejuaraan tersebut juga menjadi ajang menambah jam terbang para atlet. Kehadiran tim talent scouting dari PB Taekwondo Indonesia diharapkan mampu menemukan atlet potensial yang dipersiapkan menuju PON maupun kejuaraan internasional.
11: Ini merupakan kebanggaan buat Taekwondo Lampung bahwa kita menjadi penutup di 5 series ini berakhir Lampung dan alhamdulillah pesertanya paling terbanyak di antara 5 provinsi lainnya. Harapan kita dengan adanya event ini mudah-mudahan atlet-atlet kita yang berbakat terjaring di sini. Karena di sini ada tim talent scouting PBTI, mereka memantau langsung, Pak. Mudah-mudahan ada beberapa lah atlet kita yang memang menjadi pantauan mereka.
9: Dirinya berharap dengan adanya kejuaraan yang diikuti kontingen dari 12 provinsi tersebut, atlet-atlet Lampung mampu menambah pengalaman tanding sehingga memiliki jam terbang dalam menghadapi lawan dari daerah lain. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
2: Ya biasa lah, mau story gitu mu.
1: Jangan dong.
2: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Satu lagu dari miliknya Armana dengan keluarga nih pendengar. Sudah membawa kita pada pukul 6 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat. Gimana? Sudah mulai ya aktivitasnya pagi hari ini pendengar? Atau mungkin juga saat ini sedang bersiap-siap untuk Anda yang akan menuju tempat beraktivitas pendengar? Ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami juga akan hadirkan nih informasi lalu lintas pagi hari ini pukul 6 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat ya, terpantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Wow, luar biasa suasana pagi hari ini ya pendengar ya. Kendaraan juga sudah mulai ramai dan suasana kemacetan lalu lintas juga sudah mulai terlihat nih dari Simpang Moro Antasari pendengar. Terlihat di sini kendaraan yang melintas di depan Simpang Moro Antasari atau di depan rumah sate ya ini ya. Ini luar biasa ya, ini kendaraannya ramai sekali pendengar, sedikit agak macet gitu kan. Jadi untuk Anda yang akan melintas atau melewati Simpang Moro Antasari, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Jangan ngebut-ngebut walaupun lagi ngejar waktu ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan suasana yang tidak jauh berbeda dari Simpang Moro Antasari, yaitu dari depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah Playover Mall Bumi Kedaton, saat ini kendaraan juga terlihat lumayan ramai, lumayan padat ya pendengar ya. Ada juga anak-anak sekolah nih yang berjalan di tengah trotoar ya, akan berangkat sekolah sepertinya. Waduh, hati-hati ya pada saat menyeberang. Mungkin bisa minta bantuan kepada petugas yang ada di sekitar sana untuk nyebrang ya, karena memang agak ngeri ya kalau anak-anak nyebrang jalan, apalagi kendaraan yang melintas saat ini juga kelihatan ramai sekali gitu kan ya. Jadi berhati-hati ya. Dan pendengar di manapun Anda berada, pagi hari ini juga kami akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar, di mana Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menekankan tentang pentingnya transformasi digital dan juga integrasi data dalam meningkatkan kualitas pelayanan Samsat serta optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disampaikannya saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal pada pembukaan rapat koordinasi nasional Rakornas Samsat tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung pada hari Selasa lalu pendengar. Dan Marindo mengatakan bahwa pengelolaan Samsat ke depan harus mampu untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat, mudah dan efisien. Menurutnya, keberhasilan pelayanan tidak lagi ditentukan oleh besarnya kewenangan masing-masing institusi, melainkan oleh kuatnya sinergi antar lembaga dan kemampuan membangun sinergi operasional, mengintegrasikan data dan layanan, serta menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses. Ini juga jadi kunci keberhasilan Samsat di masa mendatang. Kolaborasi ini dinilai akan memperkuat efektivitas pelayanan sekaligus juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Marindo juga mendorong ya untuk integrasi data registrasi kendaraan, data kependudukan, data perpajakan hingga data kecelakaan lalu lintas. Menurutnya integrasi ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran dan berbasis data. Dan selain penguatan data pendengar, Marindo juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas sistem pembayaran digital melalui kerjasama dengan sektor perbankan. Langkah ini diharapkan akan semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kembali menemani Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, Jirok dengan ceria pendengar ya. Mudah-mudahan juga suasana pagi hari Anda juga hari ini ceria semua ya. Bahagia terus, tetap semangat juga untuk beraktivitas pendengar. Nah, mungkin di antara kita pernah ya ada yang berangkat menuju tempat beraktivitas tetapi karena buru-buru melewatkan sarapan pendengar. Padahal pendengar, sarapan ini adalah langkah awal ya, sangat penting banget untuk mulai hari dengan penuh semangat ya. Karena setelah tubuh beristirahat sepanjang malam, kita ini butuh yang namanya asupan energi pendengar, supaya otak tetap fokus dan tubuh siap menjalani berbagai aktivitas. Nah, dengan sarapan yang bergizi, konsentrasi tentunya akan jadi lebih baik pendengar, lalu juga stamina akan tetap terjaga dan suasana hati juga cenderung akan lebih positif ya. Dan tidak perlu makanan yang mewah, cukup menu sederhana yang mengandung karbohidrat, protein, serat dan juga buah atau sayuran, supaya kebutuhan gizi di pagi hari bisa terpenuhi. Nah, jangan biarkan perut kosong menghambat produktivitas Anda di hari ini. Luangkan juga beberapa menit setiap pagi ya untuk menikmati sarapan bersama keluarga atau mungkin sebelum mulai aktivitas nih, karena kebiasaan kecil ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan serta juga semangat untuk menjalani hari pendengar. Jadi ayo awali pagi hari Anda dengan sarapan bergizi ya, agar setiap langkah kita jalani hari ini bisa terasa lebih bertenaga dan penuh makna. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Dan sesaat lagi kita juga Pro 1 akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
4: Saudara, hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya, yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
5: Skema pelaksanaannya hanya